0: bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam couple retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu, 19 sampai 21 Juni 2026. Bertempat di Quest Hotel Pelampitan, Semarang. Biaya Rp2.000.000 per pasang. Termasuk akomodasi 3 hari 2 malam per pasang, konsumsi, dan materi retreat. Informasi dan pendaftaran hubungi Melina 0822-2558-6531. Novi 0811-2697-765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.
1: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
2: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
1: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
2: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
1: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
3: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

Assalamualaikum, saya Nobu Idol. Simak terus puji-pujian dan program yang begitu indah di 96.5 FM. Sehingga hidup kita menjadi maju dan semakin maju. Dan

0: Banyak orang doa minta berkat, tapi lupa minta hikmat. Banyak orang doa minta lebih, tapi belum siap mengatur yang sudah ada. Akhirnya, ketika berkat datang, lewat begitu saja. Masalah keuangan itu jarang karena kurang uang, tapi karena uangnya nggak pernah diatur. Ada yang harus dinikmati, ada yang harus disimpan, ada yang harus dipersiapkan. Karena benih itu untuk ditabur, roti itu untuk dimakan. So, buat kalian semua yang pengen mengatur keuangan, aku bangun Financial Growth System. Sebuah sistem yang fokusnya ngajarin kamu atur uang dengan benar. Aku nggak bantu kamu terlihat kaya, aku bantu kamu bertambah kaya. Karena bertambah kaya itu harus, menjadi kaya itu bonus.
1: Bersama Erik Kurniawan Chandra, STAWP, Associate Wealth Planner, Financial Planner and Personal Financial Consultant, part of Indonesian Financial Advisor Community, 7 tahun lebih pengalaman di bidang perencanaan keuangan. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0878-1520-7699.
2: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
3: Aku lagi pengen banget nih belajar biola.
2: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
3: Emangnya apa yang spesial di sana?
2: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
3: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
2: Ada piano, biola, cello, saksofon dan juga gitar.
3: Wah, lengkap banget ya.
2: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
4: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
2: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Selamat pagi.
2: Good morning.

The Session Observation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat pagi sahabat itu, apa kabar? Pagi yang cerah, ceria dan cukup panas juga ya. Matahari sudah bersinar terang dan bahkan sinarnya sudah memberikan kehangatan pada bumi dan kita ya. Oke sahabat, selamat melakukan aktivitas Anda di pagi hari ini. Dan untuk Anda yang baru bangun, ayo segera bersiap-siap jika Anda harus bekerja. Saat ini sudah pukul 7 lebih 33 menit, segera untuk mempersiapkan diri nih. Kemudian juga untuk Anda yang pagi hari ini sudah bergabung bersama di 96.5 FM itu sahabat Anda, saat ini Anda akan temani Anda di acara Morning Blessing, Morning is Wonderful Blessing sampai dengan pukul 9 nanti. Nah sahabat, Anda bisa gabung pagi hari ini, silakan Anda bisa telepon di 83 13611 atau bisa melalui WhatsApp di 081 745 0596 jika sahabat ingin tuliskan pesan ya. Baik sahabat, pagi yang cerah ini harapan saya secara hati kita. Iya, kita buat setiap bangun tidur kita penuh sukacita. Senyum dulu. Nah, terlebih senyum terhadap Tuhan ya, kepada Tuhan, kemudian diri sendiri, dan selanjutnya kepada seluruh anggota keluarga. Jangan cemburu dong, keluar dari kamar harus bisa tersenyum sehingga bisa membawa sukacita dalam seisi rumah. Oke sahabat, selamat mengikuti acara ini sampai selesai nanti, dan biarlah sukacita akan memenuhi kehidupan kita di pagi ini.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.

Morning blessing, morning is wonderful blessing. Selamat pagi untuk semua sahabat yang pagi hari ini sudah bergabung bersama di 96.5 FM itu sahabat Anda di acara Morning Blessing. Ya, selamat pagi untuk Ibu Kindarti, apa kabar? Kemudian Pak Yohanes biasanya ya sudah menyapa pagi ini. Bu Wijayanti, selamat pagi. Bu Rini juga selamat pagi. Tuhan memberkati senantiasa. Kodenya Long pun juga nih yang pagi hari ini sudah selalu ya cun di 96.5 FM itu sahabat Anda ya. Terima kasih untuk kebersamaannya selalu. Dan pagi hari ini tuh kanda yang baru saja bangun dari tidur menikmati berkat Tuhan keadaan sehat ya, karena apapun yang kita rasakan hari ini itu adalah berkat Tuhan. Ya, nafas kehidupan yang Tuhan berikan buat kita, pendengaran yang normal, kemudian ya semua yang dapat Anda nikmati pagi hari ini melalui mata, telinga, hidung, mulut ya, terlebih adalah hati kita. Ya, hari ini kita boleh bersuka cita karena Tuhan ada, senantiasa menyertai hidup kita. Dan jika ada yang saat ini atau hari ini mungkin masih menyisakan masalah kemarin, ayo kita hapuskan, kita selesaikan masalah tersebut supaya tidak menggantung ya. Nah, biasanya kan kalau selesaikan masalah itu malam dong ya. Harus sudah selesai karena Tuhan katakan sebelum matahari terbenam

Walaupun maknanya kan harus secepatnya segera menyelesaikan masalah ya. Tetapi jika memang benar-benar sampai berganti hari masih aja masalahnya itu, nah ayo segera selesaikan biar kita bisa berganti hari dan sukacita kita akan terasakan karena tidak ada masalah yang mengganjal di hati kita. Ya, untuk yang pagi hari ini mungkin karena ya badannya lagi enggak enak atau kesehatannya terganggu, ya selamat beristirahat saja. Nikmati istirahat ini karena mungkin Tuhan memang memberikan istirahat buat Anda. Dan tetap bersyukur dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan berkat kesembuhan untuk Anda. Baik sahabat, pagi hari ini saya ajak Anda untuk berselancar untuk melihat ada apa sih di tanggal 28 Mei. Apakah ada hari-hari khusus yang dapat kita simak atau kita ketahui ya. Ini sebagai ya sebagai tambahan wawasan kita saja untuk kita bisa paham nih, oh ternyata di tanggal 28 ini ada hari-hari khusus yang perlu kita ketahui. Ya rupanya ini tingkat dunia terus nih kayaknya ya di hari ini peringatannya Hari Amnesty Internasional. Apa itu? Nah, Hari Amnesty Internasional itu menjadi salah satu peringatan utama pada 28 Mei. Nah, momentum ini mengajak semua orang dari berbagai bangsa, budaya, dan ras untuk bangkit serta terlibat dalam berbagai kegiatan yang bertujuan melindungi hak asasi manusia. Iya. Kemudian ini apa sih bentuknya? Ya bisa melalui penelitian dan kampanye yang dilakukan secara global, organisasi ini memainkan peran penting loh dalam membebaskan individu yang dipenjara secara tak adil serta memerangi berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Nah, ini jangan sampai hanya slogan saja atau hanya ya diperingati sajalah, tetapi peringatannya harus menyentuh juga kan apa yang ada dan memberikan kontribusi positif tentunya. Nah, upaya tersebut juga mencakup mendorong perubahan kebijakan pemerintah agar lebih berpihak pada perlindungan hak-hak dasar manusia. Nah, selain itu, Hari Amnesty Internasional juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran di lingkungan sekitar. Iya, memang gak mudah sih, gak semua orang memiliki kepedulian, kepekaan sosial ya, untuk bisa memperhatikan orang lain yang ternyata, oh ini ada yang mengalami ketidakadilan. Nah, perlu untuk dibantu, perlu untuk diperhatikan. Oke sahabat, mari kita coba untuk melihat sekitar ya, apa yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita yang mungkin saat ini sedang mengalami ketidakadilan apapun itu ya. Dan kita akan mohon penyertaan Tuhan untuk kita lakukan yang terbaik. Oke, kita akan nikmati dulu pujian yang sudah saya siapkan. Sementara Anda mungkin lagi berolahraga nih di sekitar rumah ya. Gak apa-apa sambil gerak-gerakan anggota tubuh Anda ya. Ya tangan, kaki, ya, leher ya mungkin. Coba untuk sambil menikmati pujian ini bisa juga gerakannya disesuaikan supaya kita bisa menikmatinya. Sementara menikmati musiknya, kita juga menikmati apa sih yang dimaksud dari pujian tersebut. Nah, syairnya kita pahami juga dan dari situ kita akan menikmati betapa kasihnya Tuhan bagi kita di hari ini.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma. Wah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pak. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
5: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
4: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
5: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
4: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
5: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh.

0: radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
1: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: Morning blessing, morning is wonderful blessing. Ya sahabat, yang lagi berjalan-jalan di sekitar rumah, nikmati udara segar pemberian Tuhan ya. Gratis ini ya. Kemudian juga nikmati suasana yang indah. Mungkin Anda bisa mendengarkan kicauan.

udara antara 64. Wilayah Merapi meliputi Sleman, Boyolali diperkirakan angin 2 hingga 6 km per jam. Jawa Tengah ya, seperti kuas berjan. Dari menuju ke 23 sampai 22 hingga 9. Di wilayah Jawa Tengah hingga dan angin barat laut 2 hingga suhu ber 31 antara

Baik sahabat Iktus, terima kasih banyak juga untuk sahabat-sahabat yang sudah mendukung pelayanan Radio Iktus, terlebih untuk pembenahan antena permanen yang masih dalam proses. Kiranya Tuhan memberkati Anda dengan berlipat kali ganda. Terima kasih untuk dukungan doa dan juga dana untuk Radio Iktus, agar Iktus tetap bisa mengudara, menyapa sahabat-sahabat Iktus, memberkati lewat program-program acara yang kami siarkan. Untuk saat ini kami masih memakai antena sementara ya, jadi jangkauan masih area kota Semarang saja. Apabila sahabat di luar kota Semarang, Anda jangan khawatir, bisa melalui live streaming kami melalui www.iktusfm.com, atau Anda bisa mendownload melalui HP Android Anda. Silahkan kunjungi Play Store, diketik Iktus FM, sudah ketemu, langsung di download. Jangan lupa masukin email Anda. Anda bisa mendengarkan dengan jernih radio isian Iktus. Yang memakai radio analog cukup untuk sementara ini masih jangkauan kota Semarang. Ada beberapa yang ada di Ungaran bisa menangkap siaran kami juga, tapi kami berharap bahwa antena permanen segera akan terpasang. Begitu sahabat Iktus ya, kami masih akan hantarkan Anda menikmati istirahat siang Anda. Apabila sahabat butuh publikasi, silakan Anda bisa bergabung. Mungkin Anda punya usaha warung, toko kelontong, atau mungkin juga bengkel, atau mungkin juga Anda punya program yang perlu disiarkan melalui talk show, silakan Anda bisa bergabung bersama Radio Iktus. Selain memberkati Iktus, kami juga membantu publikasi acara-acara Anda.

0: tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Jam siji awan ngerongoke iktus. Ah,
5: loh kok sama? Kalau aku biasanya dengerin tembang kenangan itu loh, yang malam.
4: Loh, belum tahu toh. Nek saiki Senin nganti Sabtu jam siji nganti jam telu sore ono tambahan acara. Nek iki kan dinone Senin, jadi saatnya lagu Jowo Laraswara nyos tenang. Selasa karo Jumat saatnya Golden Memories, tembang-tembang kenangan.
6: Mawe Kamis dan Sabtu jatahnya lagu-lagu Mandarin. Mantap.
5: Wah, enak ya. Jam 1 sampai 3 sore, saatnya kita bisa menikmati musik pas zamannya kita.
4: Acara Song for Joy, enak tau saiki. Tuan.
7: Para sahabat Iktus dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita, tetap menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat.

0: DPR SSNI Jawa Tengah mempersembahkan Suara Jawa Tengah.
1: DPRD Jawa Tengah terus memantau kondisi jalan raya yang ada di wilayahnya. Masjid Al-Hidayah di Dusun Rowosari, Desa Petel Sempoja, Kabupaten Kenal menerima sapi kurban

0: Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.
1: Selamat siang warga Jateng, Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita. Kamis 28 Mei 2026. Kita awali laporan dari Semarang.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng jalan rusak adalah persoalan yang masih terus dihadapi oleh pemerintah Jawa Tengah setiap tahunnya. DPRD Jawa Tengah menyebut kondisi jalan di wilayahnya sangat berpengaruh dengan kondisi tanah yang mayoritas masuk kategori tanah aluvial. Tak terkecuali dengan kondisi wilayah pesisir, termasuk menghadapi tantangan lain, yaitu semakin padatnya jumlah penduduk. Menjawab persoalan ini dalam rapat paripurna, DPRD Jawa Tengah menyetujui Raperda Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah Selasa 26 Mei 2026. Wakil Ketua DPRD Jateng Setia Arinugroho mengatakan, Komisi D DPRD Jawa Tengah melihat ada beberapa regulasi yang tumpang tindih dengan undang-undang yang ada, sehingga ini perlu dilakukan perubahan.
2: Teman-teman dari Komisi D melihat ada beberapa regulasi yang tumpang tindih undang-undang yang ada, sehingga ini perlu dilakukan perubahan. Dan ini nanti akan kita tindak lanjuti. Tadi sudah disepakati menjadi keputusan DPRD dan pada akhirnya nanti habis ini akan ada pembahasan masing-masing komisi, Komisi B dan Komisi D untuk menyelesaikan pembahasan terkait dengan Raperda yang dimaksud sebagai sebuah inisiatif dari masing-masing komisi. Begitu.
1: Dalam Raperda Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah, DPRD memastikan akan mengutamakan faktor keselamatan dan laik jalan. Ada peran serta masyarakat agar fungsi-fungsi jalan provinsi memiliki standarisasi yang akan memberikan keamanan juga kenyamanan untuk para pengguna jalan. Dengan adanya pembahasan Raperda, DPRD berharap konektivitas antar daerah akan semakin lancar, efektif, dan efisien. Meski mayoritas jalan di Jawa Tengah saat ini kondisinya cukup baik, namun DPRD berharap fungsi-fungsi jalan dan kewenangan jalan akan semakin jelas.
2: Oh, ini kan bukan menghitung berapa ruasnya ya. Nanti kita akan memberikan satu kepastian hukum karena nanti ada tumpang tindih juga beberapa kewenangan yang kemudian di dalam undang-undang nomor tahun 2022 itu kita melihat perda yang lama itu kan ada beberapa hal yang diatur secara teknis. Nah, mestinya ini kalau kemudian ada perubahan-perubahan regulasi, karena kalau kemudian bisa diatur dengan peraturan gubernur, ini kan lebih fleksibel perubahan-perubahan itu. Itu juga salah satu tadi yang kemudian disampaikan oleh Komisi D, sehingga nanti ketika perda yang baru diharapkan, perda kita tidak kaku, yang kemudian ketika ada perubahan-perubahan undang-undang di atasnya, kita cukup fleksibel, hanya peraturan gubernur saja yang kemudian bisa secepatnya untuk bisa disesuaikan. Karena kalau lewat perda itu kan tahapannya panjang dan banyak. Tapi kalau pergub itu kan bisa langsung dibuat. Itu salah satunya.
1: Masih tentang regulasi, Wakil Rakyat di Jateng juga berharap kalau ada perubahan-perubahan regulasi agar dikomunikasikan, sehingga perubahan-perubahan itu akan berjalan lancar dan efektif. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Masjid Al-Hidayah Dusun Rawasari, Desa Mateseh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, kemarin menerima hewan kurban berupa sapi seberat 1,1 ton bantuan dari Presiden Prabowo Subianto. Sapi premium jenis Simmental tersebut diserahkan secara simbolik oleh Bupati Kendal, Dia Kartika Permanasari, kepada pengurus masjid setelah sholat Idul Adha di halaman Masjid Al-Hidayah, Kabupaten Kendal, Rabu pagi. Bupati Dia Kartika mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh warga setempat. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah memberikan bantuan hewan kurban berupa sapi kepada masyarakat Kendal. Bantuan sapi diberikan oleh Presiden melalui Pemkab Kendal, kemudian diserahkan kepada pengurus Masjid Al-Hidayah Dusun Rawasari, Desa Mateseh, yang sudah ditunjuk untuk mendistribusikan pada masyarakat setempat. Bupati mengungkapkan pemilihan Desa Mateseh atas beberapa pertimbangan. Salah satunya jumlah warga setempat cukup besar. Tercatat dalam satu dusun terdapat kurang lebih 2.000 kepala keluarga. Tim Liputan mewartakan. Warga Jeteng, Pemprov Jeteng menyiapkan dua sektor baru sebagai penggerak ekonomi 2027, yakni pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah. Optimalisasi dua sektor itu untuk mengerek target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 hingga 7,4%. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sudah 5,89% pada triwulan pertama tahun 2026 dan masih bisa ditingkatkan lagi. Itu disampaikan Gubernur di sela acara Rembuk Pembangunan Jawa Tengah 2026 di Pendopo Kabupaten Kudus kemarin. Acara dihadiri juga oleh Sekda Jateng Sumarno, perwakilan Forkopimda Jateng, Bupati dan Wakil Bupati, beserta Forkopimda ex-Karesidenan Pati, meliputi Jepara, Kudus, Pati, Rembang, dan Blora. Upaya mengejar target pertumbuhan ekonomi itu tentu tidak meninggalkan penguatan sektor ketahanan pangan yang sudah dimulai pada 2026, serta upaya meningkatkan realisasi investasi. Lutfi meyakini sektor pariwisata mampu menjadi penopang dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayahnya. Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2025 sebesar 5,37%. Salah satu penopang pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata melalui penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh 10,6%. Tim Liputan mewartakan. Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah, produksi PR SSNI Jawa Tengah, disiarkan lebih dari 100 radio terbaik di Jawa Tengah.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Berikut kami sampaikan lintas warta Jawa Tengah. Warga Jateng, Pemkot Semarang membawa angin segar bagi pengurus RT di seluruh penjuru kota. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng memastikan program bantuan operasional atau BOP RT sebesar 25 juta akan segera cair tahun ini. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pencairan dana kali ini akan lebih terarah. Pemkot kini tengah mematangkan skema agar anggaran tersebut benar-benar menjadi katalisator bagi dua program prioritas, penguatan ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan hidup. Agustina menjelaskan dana 25 juta tersebut nantinya diharapkan bisa dikelola secara kreatif. Untuk urusan lingkungan hidup, warga didorong untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah mandiri dan limbah rumah tangga. Sementara di sektor ketahanan pangan, fokusnya adalah pengembangan pertanian perkotaan atau urban farming. Konsep ini diharapkan mampu memberikan efek domino atau multiplier effect bagi ekonomi warga. Dengan memanfaatkan lahan terbatas di lingkungan masing-masing, diharapkan kebutuhan pangan dasar bisa terpenuhi dari hasil tanam sendiri. Tak hanya BOPRT, Pemkot Semarang juga telah mengalokasikan anggaran operasional bagi pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Tim Liputan mewartakan.

0: Sumatera Utara. Timnas Indonesia berstatus juara bertahan di event ini pada edisi sebelumnya tahun 2025. Timnas Indonesia akan tergabung dalam grup A bersama Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Warta tadi mengakhiri buletin suara Jawa Tengah untuk hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Sahabat itu, jumpa lagi di program Happy Oriental Time Tengah Malam Sekuang. Ya, di siang hari ini lagi senang sekali menemani sahabat itu, di mana di hari ini luar biasa ya, cuaca cerah dan tentu saja semangat bagi kita semuanya. Baik, sahabat itu, sebelum kita berbincang-bincang di siang hari ini sampai sore nanti jam 3 ya, Itien atau Santien, tentu saja kita akan dengarkan satu lagu yang akan hadir buat sahabat itu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM itu sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPR Batari.

kemurahannya. Radio siaran Ictus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Ictus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Ictus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Ictus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816-541-2148 atas nama Iman Elroy. CMB Niaga 22901-00181-006 atas nama Yayasan Radio Siaran Ictus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

Sprintus, ya di siang hari ini luar biasa ya. Terakhir juga sangat senang sekali bisa menemani sahabat Itus ya di program yang luar biasa ini, Happy Oriental Time, Tong Fang Pal Sekoang. Buat sahabat Itus yang tentu saja pengen mendengarkan di program Happy Oriental Time ini, setiap hari Kamis jam 1 sampai jam 3 dan juga setiap hari Sabtu jam 1 sampai jam 3 ya. Sing ji se he sing ji liu yi tian tou san tian ya. Puyo wang ji ya, jangan lupa ya tentu saja bisa bergabung di program ini. Baik, sama itu yang luar biasa senang ya. Wow, kemarin libur ya. Tanggal 27 ya. Terus saja libur adalah Pangcia ya, Pangcia ya. Kemarin libur satu hari ya, Itien. Wah, luar biasa ya. Terus saja senang banget kalau libur ya, kemarin hari Idul Adha ya, Idul Adha. Jadi banyak yang mendapatkan apa namanya, daging ya, daging sapi dan daging kambing ya. Kemarin saya lihat sih di apa dekat-dekat tempat terakhir juga ada sih, kemarin ada nyembelih kambing dan juga nyembelih sapi ya. Tapi luar biasa ya, itu berkat buat kita semuanya supaya kita bisa lebih memahami dalam kehidupan ini, yaitu berkorban, di mana kasih dari Tuhan itu luar biasa buat kita semuanya, buat sahabat itu sih ya. Baik sahabat itu, di siang hari ini kita bisa mendengarkan lagu-lagu Mandarin, baik lagu lama, lauke, singke, ataupun lagu baru ya. Tapi luar biasa, lagu-lagu Mandarin itu membuat kita lebih ceria sahabat itu ya. Dimana kalau menceritakan tentang satu kemenangan, itu juga ada lagunya Everyone is number one ya. Everyone is number one. Ya, itu lagunya dari Liu Tohua ya, di mana Liu Tohua ini menceritakan tentang seorang yang bisa menjadi juara satu. Tapi di videonya itu lagi lihat, dia dulu ada seorang pelari yang memang juara, terus dia kecelakaan, kakinya putus satu ya, patah satu dan diamputasi. Tapi luar biasa semangat dari orang tadi. Dengan kaki satu dia berlatih terus untuk bisa kembali masuk dalam kejuaraan ya. Akhirnya dia berjuang terus, akhirnya berhasil. Dan waktu itu anaknya juga support ya, anaknya support bahwa papa pasti bisa, you are the best ya. Jadi kehidupan ini sahabat itu sih, dimana kalau kita pengen nuansa kita ini menjadi seorang yang sukses ya di dalam segala hal, ya apapun deh ya, berkumpullah dengan orang-orang yang positive thinking, yang selalu support ya. Jangan berkumpul dengan orang-orang yang suka mengecek, orang suka apa namanya merendahkan. Nah itu jauhi ya sahabat itu ya, karena karakter-karakter orang seperti itu tuh memang tidak menguntungkan. Tidak menguntungkan buat diri kita sendiri dan juga buat mereka sendiri ya, karena karakter seperti itu gak akan menjadi orang sukses, dia akan menjadi orang yang jatuh nantinya ya. Kalaupun saat ini kaya, paling bukan kaya dari usahanya dia sendiri, dia kaya paling dari orang tuanya ya kan. Tapi nanti ya, kalau dia sudah habis hartanya, dia akan tahu bahwa kehidupan itu harus struggle dan harus berjuang, dan tidak boleh mengecek siapapun juga. Ada satu cerita ya, di mana waktu itu Rakil juga mendengar ada seorang pengusaha yang waktu dia sukses, temannya banyak sekali yang datang. Hai kamu sahabatku, hai kamu saudaraku. Begitulah, karena dia sukses ya. Waktu dia jatuh bankrupt, tidak ada orang satupun yang datang kepada dia. Semuanya menjauh, semuanya kalau ketemu sudah gimana cara menghindar ya, ketemu orang tadi. Siapa yang mendekat orang tadi? Hanya orang tuanya. Jadi sahabat itu, jangan pernah mengecewakan orang tua Anda, jangan pernah judge orang tua Anda. Itu sudah jatuh,
hanya orang tuanya yang datang dan dia mengatakan kamu pasti bisa bangkit dan kamu pasti akan bisa kembali. Tapi, ya tapi, ada tapinya. Tapi, kamu selalu berpikir positif. Kalau berjumpa dengan orang yang susah, kamu doakan supaya mereka bahagia. Kalau kamu berjumpa orang yang tidak punya uang, kamu doakan supaya mereka punya uang. Tetapi kalau kamu berjumpa dengan orang yang sukses, kamu doakan supaya dia bahagia dan sukses. Jadi pikirannya begitu sahabat Titus ya, di mana mereka membuat pikiran itu selalu menjadi orang yang berhasil ya, karena mereka berpikir bahwa mereka bukan orang yang kekurangan, mereka bukan orang kalah, tapi mereka berpikir bahwa aku pasti bisa. Ya, setelah itu berhasil betulan, tiba-tiba ada proyek besar diberikan pada dia. Itu karena tangan Tuhan yang memberikannya, kasih Tuhan itu luar biasa. Dan setelah mereka berhasil, mereka sudah tidak mau lagi berbuat atau berkarakter seperti dahulu. Ya, jadi mereka tetap merendah, mereka tetap melayani, dan mereka tetap tersenyum di dalam satu keadaan apapun juga. Oke sahabat itu, sebelum kita berbincang-bincang lagi, kita akan dengarkan satu lagu buat sahabat itu. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah, dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Hung di Radio Itus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Hung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

Hai, buat Ibu Wijayanti, halo halo halo. Buat Bu Marlena, apa kabarnya? Salam sukses ya. Ya, keadaan itu memang tidak bisa kita prediksi ya, sahabat itu sih ya. Tapi tetap kita harus bersyukur pada Tuhan dan kita harus positive thinking. Jangan pernah kita merasa bahwa diri kita ini orang yang kalah. Tetapi Anda harus berjuang untuk menjadi juara, bukan dari usaha Anda sendiri. Doa kepada Tuhan supaya diberikan hikmat agar bisa berjuang di dalam kehidupan ini dan bisa berhasil. Kadang sesuatu itu tidak pernah kita bayangkan dan kita merasa bahwa itu mustahil, ya. Tapi bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ya, ada lagunya kan? Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, mujizatnya, ya kan? Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ya, seperti itu ya. Dikala Anda bingung ya, dikala Anda apa namanya, dikala sahabat itu aduh confused, takut atau gimana begitu ya, nyanyi aja. Bagi Tuhan tak

Dari kata-kata ini kan kita udah senang banget ya. Jadi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, ya. Jadi bagi Tuhan itu luar biasa. Kehidupan memang kita merasa berat, ya. Tetapi kalau bersama dengan Tuhan itu ringan. Karena kita berpikirnya positif dan kita harus gerak terus ya. Jangan diam, gerak terus sampai berhasil. Ya seperti tadi lagu Everyone is Number One itu luar biasa sekali ya. Jadi support dari satu rumah itu yang menjadikan berhasil. Memang seharusnya satu rumah harus saling support ya, saling memberikan yang terbaik, ya, memberikan kata-kata yang positif. Jangan suka ngejak antara satu rumah ya. Ada juga sih kalau saya lihat ya banyak pengalaman orang-orang mengatakan kadang-kadang anaknya dua atau tiga deh, yang dua itu pintar, yang satu nggak begitu ya. Tapi karena orang tuanya itu membeda-bedakan, akhirnya yang satu yang paling nggak begitu berhasil untuk pintar diejek, diolok, dibanding-bandingkan ya. Bukannya diberikan hati, bukan diberikan kebesaran hati supaya bisa berjuang, tetapi justru diolok-olok ya. Dan akhirnya benar-benar terjadi ini, sampai tua pun dia tidak akan berhasil. Dan si anak tadi tidak pernah ada damai sejahtera dengan orang tua dan saudara-saudaranya. Walaupun orang tuanya mengatakan maaf ya, tapi si anak itu sudah apa nggak bisa memaafkan karena terlalu sering. Dan ketika orang tua itu jatuh, ya orang tua itu jatuh, yang lainnya yang berhasil pada urusan dengan keluarganya sendiri, dia tidak ada yang mendekat. Siapa yang mendekat? Yang mendekat adalah anak yang diolok-olok tiap hari. Karena dia mengatakan, orang tuaku sudah melahirkan aku dan aku harus mengampuni dia. Walaupun tadinya enggak ya, tapi akhirnya dia mengatakan, aku harus mengampuni dia supaya aku tidak ada dendam kepada siapapun juga. Akhirnya yang datang itu adalah yang si kecil yang tadi yang diolok-olok terus oleh kedua saudaranya, oleh orang tuanya. Dan orang tuanya baru sadar bahwa kehidupan itu tidak boleh mengolok-olok apalagi anaknya sendiri. Apalagi ya mengatakan seperti apa ya, kamu bodoh, itu kan satu doa dari orang tua. Berarti kalau orang tua seperti itu, yang bodoh orang tuanya sendiri. Kenapa? Dia membunuh karakter anaknya sendiri. Bukan menjadikan anaknya orang berhasil, tapi menjadikan anaknya susah kehidupannya. Nah, nanti kalau udah tua baru terasa bahwa dia sendiri yang membentuk. Jadi buat sahabat itu, janganlah pernah mengolok-olok anak, janganlah pernah mengolok-olok orang tua. Ya, berikan mereka yang baik, berikan mereka kata-kata yang support ya. Kalau ada kesalahan, diskusikan dan berkata yang baik. Bagaimana kalau acaranya seperti ini, bagaimana kalau dilakukan seperti ini. Jangan pernah mengolok-olok. Memang hati dan pikiran kadang-kadang jengkel seperti itu ya. Tetapi harus ada kasih. Karena Tuhan begitu penuh kasih buat kita semuanya. Tuhan begitu penuh damai buat kita semuanya. Ya soal itu sih ya, baik ya, dan nanti kita lanjutkan lagi ya obrolan kita ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

Ya seperti itu. Ya tadi ada orang yang mengolok-olok anaknya ya. Tapi tadi yang pertama kali Rakin cerita bahwa ada seorang anak yang berhasil dan ketika jatuh ya teman-temannya nggak ada yang datang, saudaranya nggak ada yang datang, yang datang adalah orang tuanya sendiri. Karena orang tua itu tidak pernah mengharapkan anaknya gagal. Dia mengharapkan anaknya berhasil. Setiap malam berdoa walaupun tidak bercerita pada anaknya, dia akan berdoa dan tetap menjaga anaknya. Kalau sampai ada orang tua yang tidak pernah mendoakan anaknya, ya perlu dipertanyakan. Itu benar-benar orang tua atau bukan ya. Karena kalau setahu saya manusia apalagi ya pasti dia akan mendoakan anaknya yang terbaik. Walaupun anaknya itu menjengkelkan tetap dia akan berdoa. Kita kalau melihat ya, kita melihat binatang pun ya, binatang pun itu bagaimana caranya dia menyayangi anaknya. Kalau sampai manusia tidak menyayangi anaknya, nah perlu dipertanyakan diri sendiri. Seperti apa sih kok begitu ya? Barangkali ada sesuatu dalam jiwa mereka, ya kan? Nah itu perlu dipertanyakan sendiri ya, jangan diejak, tapi biar dia mempertanyakan diri sendiri. Karena pada dasarnya semua manusia itu akan mengasihi anak, dan anak itu akan mengasihi orang tuanya. Kalau sampai tidak mengasihi orang tuanya, pertanyakanlah pada diri Anda sendiri, ya kan? Ada masalah apa di dalam kejiwaan Anda, ya kan sahabat itu ya? Jadi buat sahabat itu, tetap kita menyayangi siapapun juga yang ada di lingkungan kita, terutama buat keluarga sahabat itu ya. Ya, banyak sahabat itu yang luar biasa di siang hari ini. Nah, begitulah kalau Tuhan itu memberikan kasih buat kita semuanya ya. Dia tidak pernah menuntun kita atau tidak mengajarkan kita untuk membalas. Tetapi dia mengatakan bahwa kasihilah musuhmu, ya kasihilah musuhmu. Kalau dia jatuh, engkau akan bangunkan dia. Ya tidak boleh disodorkan atau disorok lebih jauh lagi, tapi bantulah dia. Kenapa begitu ya? Karena orang yang bisa melakukan hal seperti itu akan menjadi orang yang sukses di dalam kehidupannya. Gimana enggak? Itu kan perlu dengan pengorbanan dan perlu dengan pemikiran yang tenang, perlu dengan apa ya, pikiran yang sangat-sangat positif, dan dia akan menjadi orang yang sukses. Orang seperti itu karena apa? Sudah terbiasa ya, terbiasa. Beda kalau orang dimanja itu ya pada waktu dimanja dia senang banget ya sama orang tuanya, dimanja terus. Begitu ada masalah, orang tuanya akan dicaci maki habis-habisan. Itu salah siapa? Orang tuanya sendiri. Karena dia mendidik orang tidak dengan kasih tetapi dengan emosional. Ya, emosional karena dia anakku, ya kan? Tapi dia tidak dengan kasih. Kalau anak salah juga beritahukan kesalahannya. Kalau benar, berikan pujian buat anaknya, ya kan? Jadi normal-normal saja. Memang menahan apa rasa itu berat, tetapi harus dilakukan karena itu memang sudah sewajarnya sahabat itu ya. Baik sahabat itu ya, nanti dilanjut lagi ya, dan kita akan dengarkan satu lagu yang akan hadir sahabat itu. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM itu sahabat Anda.

buat menemani aktivitas pagi sahabat loh. Lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.

Syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

Raditus, ya sudah sore ini. Ya sudah sore ya. Dan saya juga ada satu cerita ini ya, di mana waktu saya itu masih bekerja ya di salah satu bank. Dan saya pernah main ke rumah kakak saya. Waktu itu saya tuh agak kaget dan juga senang ya, karena ada anak kecil, waktu itu anak umur SD atau SMP, saya lupa. Dia tuh kalau pagi nyuci mobil, terus bersih-bersih terus pulang. Karena siangnya dia sekolah. Itu dilakukan setiap hari. Tapi dia, anaknya tuh bukan malu, tetapi dia tenang gitu ya. Dan saya ngobrol sama kakak saya. Ini anak ini besok akan menjadi orang yang berhasil. Kenapa begitu? Ya saya berpikir dia melakukan kehidupan itu sudah dia mengetahui apa yang terjadi dalam keadaan kehidupan itu. Dia sudah mengalami, bukan hanya disayang sama orang tuanya, tapi dia mengalami bekerja dari SD atau SMP, saya lupa. Jadi dia bekerja, dan setelah berapa tahun tidak bertemu ya, saya tidak bertemu karena kan saya sekali aja di situ. Ketemu? Ketemulah dia. Dan dia datang kepada saya. Dia gak pangkling dengan wajah saya ya. Karena saya waktu itu sudah gede ya. Sudah bekerja ya. Tapi dia masih kecil dan saya juga gak ngerti wajahnya dia kalau berubah. Gini. Datang pada saya, dia mengatakan, ingat sama saya mas? Saya bilang, pasti ingat dong. Saya bilang gitu ya, namanya MC kalau ditanya orang, ingat-ingat gitu ya. Tetapi saya gak tahu namanya siapa. Kan saya bilang begitu. Dan gimana kabarnya? Sekarang kerja di mana? Saya bilang begitu sama dia. Dia bilang, saya sekarang bukan bekerja ikut orang, tapi justru sekarang saya punya 5 usaha. Saya bilang, puji Tuhan, luar biasa. Dan dia juga, di samping usaha, dia juga jadi dosen. Nah, itu sahabat itu sih ya. Karena kebiasaan dari dia kecil sudah ulet dan dia sudah merasa kehidupan itu ya seperti itu yang harus dilakukan. Biasanya kan orang tahu setelah dia lulus S1, S2. Nah, sementara yang lain sudah berjuang mulai belajar, mulai SD, SMP, SMA, dan tapi yang satu baru kuliah. Dengan begitu, kalau ada satu permasalahan, pasti banyak tersinggungnya, ya. Wow, karena aku S2, gitu misalkan. Ya, tersinggungnya. Dan itulah yang menjadikan jarang keberhasilan. Karena kalau nggak sambil melakukan hal-hal yang tahu tentang keadaan kehidupan, biasanya orangnya itu, ya itu tadi. Kalau ada kesalahan sedikit atau ada apa begitu, dia langsung mutung, ya kan? Ya tidak semua sih, tetapi kebanyakan begitu, sahabat itu sih ya. Jadi kehidupan itu perlu memang dilatih dari saat kecil ya. Bahkan saya juga pernah ngobrol dengan teman saya, dia mengatakan anaknya itu waktu kuliah sudah punya 20 karyawan. Saya bingung, kok bisa? Karena waktu SD dia sudah mulai dagang mainan anak-anak, terus temennya bayarnya pakai apa? Kan temennya nggak teman sekolah, bayarnya pakai pulsa. Oh, jadi dia jual sampai ke luar pulau, luar kota, itu bayarnya pakai pulsa. Nah, waktu itu dia lakukan sendiri. Saya bilang sama mamahnya, memang kamu nggak takut kalau sekolahnya nggak berhasil? Nggak lah, itu kan dia melakukan itu dengan kemauan dia sendiri. Pasti dia punya rencana. Tapi orang tua ngawasi aja sih, kalau nilainya jelek, tapi nilainya kebetulan bagus-bagus terus. Nah, seperti itu. Jadi dari kecil, dan itu bukan dari orang tuanya, tetapi dari dirinya sendiri. Dan orang tuanya itu support. Ini luar biasa ya, jarang ya. Biasanya kalau begitu orang tua langsung marah-marah nanti, wah udah dikatain, nggak berhasil kamu, ya gini-gini ya. Memangnya nggak punya uang, mama, papa, ya begitu. Biasanya begitu ya. Dengan bangganya anaknya nggak boleh, padahal itu pelajaran buat kehidupan seseorang ya. Nah, nanti kalau orang sudah dipaksa untuk
pasif dan hanya mengandalkan orang tua, kekayaan orang tua. Lah, begitu nanti dia sudah lulus, kalau sampai dia tidak bekerja, disalah-salahkan lagi. Udah besar gak bekerja, begini. Wah, anaknya stres. Padahal yang bentuk orang tuanya sendiri sebetulnya ya, seperti itu ya. Jadi janganlah menjadi orang egois, jadilah orang yang positive thinking dan jadilah orang yang memahami orang lain. Ya, baik itu anaknya sendiri maupun teman sekerja atau teman sekolah. Oke, sampai itu ya. Ini karena waktu ya sudah di penghujung acara. Dan di sore hari ini Rakin berpamitan. Sekali lagi saya ucapkan selamat sore semuanya. Dan saya doakan semuanya sehat, semuanya bahagia, dan semuanya diberkati oleh Tuhan. Rezekinya tambah hari tambah lancar. Oke, sampai jumpa di hari Kamis depan. Ciao.

0: Jam si Jiawan ngerongong ke Iktus. Ah,
1: loh kok sama? Kalau aku biasanya dengerin tembang kenangan itu loh, yang malam.
0: Loh, belum tahu toh. Nek saiki Senin nganti Sabtu jam siji nganti jam telu sore, ono tambahan acara. Nek iki kan di Indonesia Senin, jadi saatnya lagu-lagu Jawa. Lara suara nyos tenan. Selasa karo Jumat, saatnya Golden Memories, tembang-tembang kenangan.
2: Mawe Kamis dan Sabtu, jatahnya lagu-lagu Mandarina. Mantap.
1: Wah, enak ya. Jam 1 sampai 3 sore, saatnya kita bisa menikmati musik pas zamannya kita.
0: Acara Song for Joy, enak tau saiki. Tuanek.

0: aja kok teriak-teriak.
1: Di depan kok ada mobil yang mengangkut koleksi tanamanku. Emangnya ada apa?
0: Koleksi tanaman bapak memang ibu jual karena terlalu banyak. Ibu gak mau rumah kita jadi kayak hutan.
1: Wah, ibu ini pasti kurang membaca berita. Ibu tahu gak kalau bapak ini menanam banyak tanaman agar tidak terjadi global warming akibat efek rumah kaca.
0: Loh pak, tapi kan rumah kita memang tidak terbuat dari kaca.
1: Bu, orang belum selesai menerangkan kok sudah dipotong. Global warming atau pemanasan global itu adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi akibat efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida akibat pembakaran bahan bakar yang berlebihan. Bukan rumah yang terbuat dari kaca. Dengan menanam banyak tanaman, diharapkan konsentrasi gas karbon dioksida menjadi berkurang.
0: Oh, begitu. Ya udah, kalau begitu ini buat bapak saja.
1: Loh, Bu, kok bapak dikasih bibit tanaman dan cetok buat apa?
0: Bapak menanam tanaman lagi aja. Tapi yang ini tetap ibu jual buat tambah uang belanja.

Pak Surya. Pemanasan global dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi. Mari sahabat, tanam minimal satu pohon di halaman rumah demi menyelamatkan bumi kita tercinta. Iklan layanan masyarakat.

Pendengar yang dikasih Tuhan, salam sejahtera. Saya Pendeta Santiani Manurung hadir menemani saudara untuk merenungkan firman Tuhan dengan judul Kita Bukan Penonton yang berdasarkan Mazmur 8. Adapun nats yang akan kita renungkan bersama terambil dari Mazmur 8 ayat 7. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Selama puluhan tahun, wilayah Wonogiri mengalami dampak kekeringan terutama pada musim kemarau. Seorang petani tua bernama Mbah Sadiman berinisiatif melakukan penghijauan di desanya. Pohon yang ditanamnya adalah pohon beringin karena diyakini mampu mengikat air tanah dengan baik. Pohon-pohon tersebut ditanam di lahan hutan yang gundul. Hingga kini, lahan hutan seluas sekitar 100 hektar telah ditanami sekitar 11.000 pohon yang disedekahkan Mbah Sadiman. Teks Alkitab yang kita renungkan hari ini berkisah tentang Allah sebagai pencipta alam semesta. Seluruh ciptaan menggambarkan betapa besar kuasa Allah serta karya ciptaannya. Jika dibandingkan dengan kebesaran alam tersebut, manusia tampak begitu kecil. Namun manusia yang kecil itu justru diberi tanggung jawab yang luar biasa. Manusia bukan sekadar penonton di tengah semesta, melainkan pelaku yang diberi mandat dan kuasa oleh Allah untuk menata layani dunia dan membangun kehidupan. Kisah Mbah Sadiman menginspirasi kita untuk tidak berdiam diri dalam merawat alam. Konteks masyarakat perkotaan yang cenderung jauh dari alam kerap membuat manusia kurang peduli terhadap lingkungan. Namun, peristiwa banjir yang melanda berbagai kota besar menjadi peringatan bahwa manusia harus menjaga alam. Dengan demikian, kehidupan manusia di dunia memiliki harapan yang lebih cerah melalui upaya nyata dalam membangun kehidupan bersama. Refleksi hari ini mengatakan, kehadiran manusia di tengah semesta haruslah dapat menghadirkan makna.

Renungan yang telah saudara dengarkan dapat saudara baca dari buku Renungan Wasiat. Jika saudara ingin memperolehnya, saudara dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 0812-8188-9191. Tuhan memberkati saudara.

Stesen Asafisien 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, selamat sore sahabat itu di manapun Anda berada. Oke, kesempatan sore yang baru saja atas Semarang diguyur oleh air hujan, mungkin hanya sebatas daerah kota Semarang, mungkin bisa juga daerah-daerah sekitarnya tidak hujan karena tadi memang mendung gelap. Baik sahabat itu, suasana sore yang segar ini, mari kita bersua di acara itu Swemale untuk edisi hari ini, hari Kamis 28 Mei 2026. Dan sahabat itu, seperti biasa di itu Swemale, kami akan kembali temani sahabat-sahabat itu yang mungkin sore ini masih ya harus menyelesaikan tugas dan pekerjaan Anda sehingga aktivitas tetap berjalan sampai nanti menjelang lautan. Baik sahabat Iktus, di Iktus Family kami juga akan menyapa sahabat-sahabat Iktus yang sudah menjadi anggota monitor. Mudah-mudahan sore ini lagi gabung bareng bersama Iktus Family. Namun sebelumnya kita akan awali perjumpaan kita sore ini dengan pujian. Terima kasih untuk hidup ini. Mari bersama sambil cipta kita juga naikkan rasa syukur kita atas kasih Tuhan yang begitu besar yang sudah Dia berikan pada kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Kita sambut sambil cipta lewat. Terima kasih untuk Tuhan.

menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.

Baik, sampai di itu khusus kembali menyatu bareng di itu semani. Tadi pujian Ida sudah membuka perjumpaan kita sore ini. Baik, selanjutnya kami akan membingkiskan kidung Ida berikut. Walau gunung tak berpindah, demikian pujian yang akan hadir. Selanjutnya kami akan segera menjumpai monitor kami dengan nomor 4242 Sahabat Romo Taryanto Stompul yang ada di Bendungan Barusari Semarang. Kemudian juga untuk monitor 4243 Sahabat Andriawan Von Bulog di Gedung Batu Utara. Kemudian juga untuk monitor 4244 Sahabat Teddy Warso Purnomo yang ada di Jalan Bukit Anyelir Sendang Mulyo dan menuju ke Klipang Persada Mas. Ada Sahabat Elisabeth Reni Herianti monitor 4245 dan selanjutnya monitor 4246 Sahabat Andreas Andi Purnomo yang ada di Klipang Pesona Asri Residence. Baik sahabat itu semuanya, selamat sore. Nikmati kidung indah berikut yang pasti akan memberikan sukacita tersendiri buat sahabat-sahabat itu. Walau gunung tak berpindah, ujian yang mengingatkan pada kita akan kasih setia Tuhan yang luar biasa.

0: yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam couple retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu 19 sampai 21 Juni 2026. Bertempat di Quest Hotel Pelampitan Semarang. Biaya Rp2.000.000 per pasang. Termasuk akomodasi 3 hari 2 malam per pasang, konsumsi dan materi retreat. Informasi dan pendaftaran hubungi Melina 0822-2558-6531, Novi 0811-2697-765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.
1: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
2: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990, 081-325-301-990.
1: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Baik, sahabat Iktus, kembali bareng lagi di Iktus Family. Ya, suasana sore yang mungkin membuat sahabat-sahabat Iktus merasakan ya suasana yang indah, dan kita merasakan campur tangan Tuhan yang luar biasa ketika kita melakukan aktivitas dari pagi hingga sore ini. Oke, untuk sahabat-sahabat Iktus yang mungkin pekerjaan masih menumpuk banyak, dan jelang akhir bulan ini Anda dituntut untuk kerja lembur, yalah sahabat-sahabat Iktus ya, kiranya bisa mengerjakan dengan baik. Dan kami percaya sahabat-sahabat Iktus tetap memiliki semangat yang baru.

indah yang akan hadir berikut. Kami akan segera bingkiskan juga untuk monitor kami 4247 sahabat Sintawati Swito di Peton Mas, dan juga untuk monitor 4248 sahabat Sutaryanti yang ada di Wonolopo Mijen, dan juga untuk monitor 4249 sahabat Maria di Taman Tambak Mas. Kami jumpai juga untuk sahabat Seswani Gisih di Amarta Satu Mangunciwan Demak, monitor 4250. Halo, apa kabar untuk Ibu Seswani Gisih? Yang pasti kami berdoa Ibu selalu sehat, juga untuk sahabat-sahabat itu semuanya. Dan oke, hari ini kami jumpai juga monitor 4251 sahabat David Setiawan di Jati Sari Mijen. Baik sahabat itu semuanya, mari kita belajar menyikapi hari-hari yang kita lewati, hari-hari pemberian Tuhan. Kita dihadapkan oleh banyak tantangan dan mungkin juga kesulitan yang ada, namun kita tidak pernah menyerah karena kita tahu Tuhan ada di samping kita. Dia yang akan membawa kita untuk tetap maju dan kita tetap berserah karena Tuhan yang akan pegang kendali. Baik sahabat Ektus, inilah Kini Ku Mengerti dari Siska Farina yang nanti dirangga dengan kehadiran Sidney Mohede lewat di setiap langkahku. Biarlah pujian ini menjadi doa kita bersama untuk tetap kita percaya dan mengerti bahwa hanya karena Tuhanlah segala sesuatu yang kita lakukan boleh berhasil.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, geharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Baik, sahabat Ictus, sampailah kita di penghujung perjumpaan kita di Ictus Memang. Sahabat Ictus, masih ada dua kidung indah yang akan hadir menemani Anda. Dan mari kita banyak terus berdoa, karena dengan doa, dengan doa dan bersyukur, maka ada kekuatan baru yang ada dalam hidup kita, sehingga kita dimampukan untuk melewati hari-hari yang penuh dengan tantangan dan kesulitan. Baik sahabat Ictus, pujian indah yang akan hadir berikut kami bingkiskan segera untuk monitor 4252 sahabat Cynthia Septia Rina di Jatisari Mijen. Di sana juga ada sahabat Maria Kam di monitor 4253, selamat sore. Dan kami jumpai juga monitor 4255. Ada sahabat Musyati Untung yang ada di Jalan Kawi, kemudian menuju ke Jalan Sriwidodo Utara. Ada sahabat Pratiwi Jati, monitor 4256 dan monitor 4257, sahabat Wiwaspoto di Jalan Kawi juga. Baik sahabat itu semuanya, selamat sore. Dan salam sehat serta tetap semangat untuk sahabat-sahabat Ictus dalam menjalani hari-hari yang Tuhan beri. Dan terus semangat dalam setiap karya dan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Dan di tengah-tengah kesibukan kita setiap hari, baik sibuk bekerja maupun sibuk aktivitas di rumah, mari kita menyisihkan waktu, kita sediakan waktu untuk Tuhan, untuk tetap setia melayani dan juga setia dalam segala hal. Baik sahabat itu, dua kidung pujian berikut segera saja kami hadirkan, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ictus Family. Segera kita jelang menuju pukul 16.00. Sekaligus Wiwi pamit undur dari ruang sisi sahabat. Dan selamat sore, sampai jumpa. Tetap bersemangat dan sukses selalu untuk Anda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: Mau ada apa toh, Cuk? Kok repot banget?
1: Ini loh, Nek. Kita lagi melaksanakan 3M plus.
0: Lah, wong ditanya mau ada apa, kok malah jawabannya 3M plus? Piye toh iki?
1: Aduh, Nenek, ini 3M plus itu cara memberantas jentik dan menghindari gigitan nyamuk demam berdarah dengan cara menguras tempat penampungan air seperti bak mandi, vas bunga, tempat minum burung, dan lain-lain seminggu sekali. Menutup rapat semua tempat penampungan air seperti ember, gentong, dan lain-lain. Mengubur barang-barang bekas yang ada di sekitar rumah yang dapat menampung air hujan. Plusnya, tindakan memberantas jentik dan menghindari gigitan nyamuk dengan membunuh jentik nyamuk di tempat air yang sulit dikuras atau dengan menaburkan bubuk abate 2-3 bulan sekali dengan takaran 1 gram abate untuk 10 liter air.
0: Lalu bubuk abatenya diperoleh di mana?
1: Abate dapat diperoleh di puskesmas atau di apotik. Masih ada lagi, Nek, 3M plusnya. Kita bisa memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, mengusir nyamuk dengan menggunakan obat nyamuk, mencegah gigitan nyamuk dengan memakai lotion anti nyamuk, memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, dan tidak membiasakan mengganti pakaian di dalam kamar kita. Begitu, Nek.
0: Wah, kalau begitu, Nenek juga ikut 3M plus biar terbebas dari penyakit demam berdarah.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus.

wanita berjalan-jalan di jalan setapak, memetik bunga-bunga di tepi padang rumput. Saat itu hari mulai sore, Pita yakin mamanya pasti sudah

0: ngerti kalau aku suka bertualang mencari bunga di sini. Ini kan tidak terlalu jauh juga dari rumah nenek.
1: Nita tersenyum sendiri. Semakin ia berjalan ke dalam hutan, semakin banyak bunga cantik aneka warna yang menggemaskan. Nita memetik setangkai bunga biru dan meletakkan di keranjang rotanya. Pada saat ia mengangkat wajahnya, tiba-tiba ia melihat sebuah gubuk tua. Gubuk itu sudah miring, namun terlihat cantik karena banyak bunga indah di depannya.
0: Aneh, tadi aku tidak melihat gubuk ini.
1: Gumam Nita. Karena penasaran, Nita berjalan mendekat. Pintu gubuk itu terbuka cukup lebar. Ia bisa melihat ke dalam ruangannya. Ada kursi rotan yang tampak nyaman. Ada juga lemari-lemari kayu tua. Lampu yang tergantung di entreti gubuk itu tampak sudah tua juga dan bersarang laba-laba. Nita semakin penasaran dan semakin mendekat.
0: Ah, ternyata rumah itu ada penghuninya.
1: Nita melihat seorang nenek di kursi goyang rotan. Rambut nenek itu sudah putih semua dan ia sedang membetulkan letak kacamata di hidungnya.
2: Selamat sore, Nak. Siapa namamu?

0: sedang mengintip. Namun senyum nenek itu begitu ramah, sehingga Nita tidak takut.
1: Maaf kalau tidak sopan, Nek. Aku baru saja memetik bunga. Bungaku banyak. Apa nenek mau sebagian bungaku?
0: Tanya Nita. Nenek itu tersenyum lebih lebar.
2: Oh, tentu. Tentu nenek suka bunga kok. Tolong masukkan ke dalam vas bunga nenek itu ya. Sudah lama vas itu tidak berisi bunga.
0: Jawab nenek itu senang. Nita segera memasukkan beberapa tangkai bunga aneka warna ke dalam vas bunga nenek itu. Kini ruangan itu jadi sedikit lebih cerah.
1: Namaku Nita, Nek.
0: Kata Nita sambil menata bunga-bunga di vas itu.
2: Panggil saja aku nenek cucur. Dulu aku berjualan cucur. Di saat tahun begini banyak yang memesan cucur pada nenek untuk pesta di rumah. Tapi sekarang nenek sudah tidak kuat lagi memasak.
0: Kata nenek cucur. Nita melihat nenek itu dengan iba.
1: Nenek tinggal sendirian di rumah ini?
0: Tanya Nita. Nenek itu pun mengangguk.
2: Tapi nenek tidak takut sendirian. Soalnya nenek punya radio tua. Kalau nenek kesepian, radionya nenek nyalakan.
0: Nenek cucur menunjuk sebuah radio di rak di ruangan itu. Nita melihat radio itu. Radio itu tua tapi belum termasuk radio antik. Di belakang radio itu ada tulisan. Nita membacanya dan tertegun sebentar. Ia baru saja akan bertanya kepada nenek itu ketika nenek itu malah berkata,
2: Nita, hari sudah sore, kau harus segera pulang karena sebentar lagi gelap. Ini di desa bukan di kota yang terang benderang sampai larut malam loh. Ayo pulanglah, nanti ibumu mencarimu.
0: Nita mengangguk tapi kembali tertegun.
1: Nenek tahu dari mana kalau aku dari kota? Nenek juga tahu dari mana kalau ibuku pasti mencariku.
0: Nenek itu tertawa.
2: Mana ada anak desa ini yang logat bicaranya seperti kamu. Kamu pasti anak Jakarta. Dan setiap ibu pasti akan mencari anaknya kalau nggak pulang-pulang.
0: Nita tertawa dan mengangguk sadar kalau ia jelas-jelas terlihat sebagai anak kota.
2: Ayo segera pulang dan jangan mampir lagi ya.
0: Kata nenek cucu.
2: Bawalah ini dan berikan pada ibumu. Dulu ibumu menjatuhkan ini di halaman belakang rumah nenek. Tapi waktu nenek menemukannya, ibumu sudah pergi ke kota.
0: Kata nenek itu lagi. Nita kembali tertegun.
1: Loh, nenek juga kenal ibuku.
0: Nenek itu mengangguk.
2: Wajah kalian itu mirip. Itu sebabnya nenek tahu kok pasti anak perempuan si jelita.
0: Nita segera menengok ke radio tua di atas rak. Ya, di belakang radio itu memang ada kertas bertuliskan untuk nenek cucur dari jelita. Tadi Nita sempat ragu apakah itu jelita ibunya. Ternyata memang betul.
2: Ayo, jangan banyak tanya lagi, cepat pulang sana.
0: Kata nenek cucur. Nita segera pamit pada nenek cucur. Ia berlari di jalan setapak dan tak lama kemudian tiba di rumah neneknya sendiri. Nita menceritakan hal itu pada ibunya dan ibunya sangat terkejut.
3: Apa? Kau bilang nenek cucur?
0: Tanya ibu tersentak kaget. Nita mengangguk dan memberikan hiasan rambut yang sudah lusuh.
1: Ini punya ibu, kata nenek cucur loh. Jepitan ini dulu jatuh di halaman belakang rumahnya. Tapi waktu nenek mau mengembalikannya pada ibu, ibu sudah pindah ke kota.
0: Ibu terdiam bengong. Ya,
3: Ketika ia seusia Nita, ia memang sering bermain di rumah nenek cucur. Nenek itu dulu menjual kue cucur di rumahnya. Ibu Nita sering membawakan bunga untuk nenek cucur sebagai ucapan terima kasih. Nenek cucur sering memberikan Ibu Nita kue cucur. Padahal, Ibu Nita tidak bermaksud meminta imbalan. Saat nenek cucur ulang tahun, Ibu Nita membelikannya radio kecil dari tabungannya sendiri. Ia kasihan pada nenek cucur yang sendirian. Radio itu menemaninya. Suatu hari, paman kakak nenek Nita datang dari kota. Ia mengajak Ibu Nita bersekolah di Jakarta. Karena mendadak, Nita tidak sempat pamit pada nenek cucur.
1: Bu, kenapa diam saja? Ibu masih ingat kan sama nenek cucur? Nenek cucur masih menyimpan radio pemberian ibu loh. Nenek itu baik sekali. Dia menyuruh Nita cepat pulang karena takut ibu akan khawatir,
3: kata Nita. Ibu Nita semakin terdiam. Matanya berkaca-kaca. Nenek cucur memang baik. Sayangnya nenek cucur telah lama meninggal dunia. Ibu Nita tidak tahu

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_Semarang.

0: Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Teman-teman, tetap di Happy Kids. Jangan kemana-mana ya.

0: barusan pergi sama Yangti.
1: Sabun Deni, sabun. Makanya kalau di rumah itu jangan suka dengerin musik pakai headset, apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu nggak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan. Telingamu itu bisa kelelahan, infeksi telinga.

seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini. Ektus

Guys, senang menjumpai kalian dalam acara Youth for Christ. Kembali bersama dengan saya, Penatua Ana Nur Aini dari GKI Gading Indah. Tema kita pada hari ini bernyanyi yang didasarkan pada Kitab Mazmur 138. Namun sebelum kita mau membaca dan merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, kami mau menaikkan pujian kami kepada-Mu. Kami mau mengingat kebaikan Tuhan melalui kehidupan kami, melalui pujian yang dapat kami sampaikan bukan hanya melalui lagu, namun kehidupan yang kami jalani ini. Sebentar kami akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk dapat menyanyikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam berbagai hal yang kami ucapkan, yang kami lakukan. Kiranya itu dapat menjadi nyanyian yang indah bagi kemuliaan nama Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami mau mendengarkan, kami mau mengenal Engkau, Allah yang begitu baik, Allah yang luar biasa, yang berkarya dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Teman-teman, pembacaan kita, refleksi kita pada hari ini berpusat pada Mazmur 138 ayat pertama yang berkata, "Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku dan bermazmur bagimu di hadapan para ilah bangsa-bangsa." Guys, Santo Agustinus pernah mengatakan, "Qui cantate bis orat." Mereka yang bernyanyi setara berdoa dua kali. Bernyanyi bagi orang Kristen bukan sekadar satu dari berbagai kegiatan. Bernyanyi adalah karakter kekristenan. Daud senang bermain musik dan bernyanyi. Kegiatan ini dilakukannya sejak belia ketika ia masih menggembalakan kambing domba ayahnya. Kebiasaan itu terus berlanjut saat ia sudah menjadi Raja Israel. Daud menulis banyak sekali mazmur. Kata mazmur berarti nyanyian. Hari ini kita pun membaca mazmur dari Daud. Dalam mazmur ini kita diajak untuk melihat bagaimana nyanyian telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari seluruh ibadah Daud kepada Tuhan. Daud bernyanyi bukan saja ketika sedang berada di hadapan Tuhan, tetapi dalam setiap kesempatan. Bahkan ia bernyanyi di hadapan ilah bangsa-bangsa, ilah yang lain bagi Tuhan. Bernyanyi adalah karakter, bukan sekedar kegiatan. Daud senang bernyanyi sebab Daud tahu bahwa Tuhan menyukai puji-pujian dari umatnya. Teman-teman, orang Kristen dikenal sebagai umat yang bernyanyi. Tak hanya di saat suka, tetapi juga di kala duka. Hari ini kita diingatkan oleh Daud agar terus bernyanyi kapan saja, di mana saja. Kenapa harus bernyanyi? Santo Agustinus mengingatkan bahwa ketika kita bernyanyi, itu nilainya setara dengan dua kali berdoa. Apa saja nyanyiannya? Bebas. Ada bagian dari syair lagu dari Pulau dan Benua yang mengatakan lagu surga lagi dunia. Lagu surga, lagu dunia sama diterimanya. Tuhan, kita menyukai puji-pujian. Karena itu bernyanyilah, pujilah Tuhan, bersyukurlah kepadanya dengan segenap hati. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau memberikan musik, Engkau memberikan suara, Engkau memberikan tubuh kami untuk dapat menari, suara untuk bernyanyi, musik untuk memainkan melodi, dan bunyi-bunyian yang indah. Itu semua ya Tuhan dapat kami nikmati, dapat kami lakukan karena kebaikan Tuhan kepada kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk menyanyi dengan kesungguhan hati, bukan ketika kami beribadah di gereja, tetapi dalam kehidupan kami. Kiranya kami dapat terus bernyanyi untuk Tuhan, bernyanyi untuk mengingat kebaikan Tuhan, bernyanyi untuk mengingat betapa Tuhan setia kepada kami. Bernyanyi untuk meneguhkan hati kami di kala kami sedih dan berduka. Tuhan, mampukan kami
untuk terus dapat menikmati musik, menikmati nyanyian, menikmati kebaikan Tuhan yang dapat menjadi sumber bagi setiap kami untuk terus bernyanyi bagi kemuliaan nama Tuhan. Pakailah kami ya Allah untuk menjadi kesaksian Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami memohon. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa.

The Station of Salvation 96.5 FM, itu sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi. Firman Tuhan hari ini diambil dari Amsal pasal 9 ayatnya yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Hai hai hai, welcome back, shalom ya, selamat sore sahabat Iktus dan Zoomer semua dimanapun Anda berada. Nah, ketemu lagi ya bareng Febrian di program acara kesayangan kita nih ya, di Zoom, zona orang-orang muda, dahsyat man. Oke, yang ditunggu-tunggu nih ya, hari Kamis 28 Mei 2026 nih. Dan kami harap ya semua Zoomers dan sahabat Iktus selalu sehat, bahagia dan sukses, sukacita nih. Nah, kali ini di sore hari ini Febrian juga mau menyapa Zoomers yang mungkin di tanggal 28 Mei ini ya, yang lagi ngantor ataupun banyak deadline, tugas, lembur dan lain sebagainya ya. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman Zoomers semua yang mungkin saat ini sedang ngerjain tugas kan, apa ya, kuliah ataupun tugas lainnya sama teman-teman nongkrong gitu kali ya. Oke, di hari Kamis ini kita bakal menemani Zoomer semua dari jam 5 sore sampai jam setengah 7 malam. Dan spesial hari Kamis, di Zoom kali ini kita akan memutarkan 100% lagu top mancanegara ya, yang bisa bikin sore hari Zoomer semua semakin seru. Dan oh iya ya, hampir lupa dan gak salah lagi dong, di hari Kamis 28 Mei ini kita spesial talk show interview bareng siapa tamunya ya. Nah, jangan di-spill dulu kali ya, supaya semuanya kepo semua. Jadi tetap stay tune ya di 96.5 FM itu sahabat Anda. Kita bakal ada talk show yang inspiratif tentunya, yang kita bakal apa ya, pokoknya intinya memberkati semuanya ya. Dan oke, tadi satu lagu dari Hillsong Youth and Free dengan judul SIM sebagai pembukaan ya di Zoomers sore hari ini. Buat yang ingin gabung untuk kirim salam ataupun request, boleh banget di nomor WhatsApp kami ya di 081-745-0596. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kami ya. Kebetulan kami juga live nih di Instagram. Bisa langsung ya, bisa lihat teman-teman semua yang lagi live. Halo, halo. Oke, okay. Sambil nunggu Zoomer semua yang mau bergabung di sore hari ini, kita back to song lagi ya. Kita bakal seru-seruan di hari Kamis ini, di tanggal 28 Mei. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Zoom, zona orang-orang muda. Satu lagu dari Lakewood Music dengan judul Faithfulness, spesial untuk semua-semuanya. Jadi tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
3: Halo?
4: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
5: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh menyetir sambil terima telepon.
3: Ah, nggak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
6: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
7: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
8: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990, 081-325-301-990.
7: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Oke, okay, welcome back. Masih di 96.5 FM itu sahabat Anda. Oke, okay, masih di program acara Zoom Zona Orang-Orang Muda Dasyat Men. Oke, sahabat itu dan Zoomer semua dimanapun Anda berada, dan di segmen kedua seperti biasa Febrian akan memberikan informasi traffic terkini ya di Kota Semarang ya. Kali ini dipantau ya. Dipantau dari situs pantosemar.semarangkota.go.id. Ini penting banget ya untuk Zoomer ataupun sahabat itu ya, mungkin sore ini mau perjalanan pulang atau perjalanan mau kemana. Nah, ada baiknya kita pantengin dulu ya info yang akan kita bagikan kepada sahabat itu semuanya. Oke, saat ini kita akan membagikan informasi terkini. Kita mulai dulu ya dari Semarang Barat nih. Nah, untuk sahabat itu yang mengarah ke arah Kendal, ini terpantau ramai lancar ya. Dari arah Simpang Hanuman menuju dari arah Kendal menuju ke Kota Semarang terpantau ramai lancar ya. Jadi tetap hati-hati, patuhi peraturan lalu lintas ya Zoomers ya. Alright, kita beralih ke pusat Kota Semarang ya. Di Tugu Muda ya, di Simpang Tugu Muda dari arah Jalan Pandanaran ini terpantau ramai lancar nih Zoomers. Dan dari sisi barat ya, dari sisi barat ini tepatnya di arah Jalan MGR Sugio Pranoto menuju ke Pemuda maupun ke Jalan Imam Bonjol terpantau ramai lancar. Dan dari arah selatan Jalan Dr. Sutomo ini juga terpantau ramai lancar. Alright, kita kini beralih ya ke Semarang Timur di Kota Semarang. Ya, pantauan traffic terkini dari arah Meranggen ya, dari arah timur menuju ke Kota Semarang ini terpantau padat merayap. Dan sedangkan dari jalan arteri Soekarno Hatta maupun Simpang Fatmawati menuju ke arah Meranggen terpantau ramai lancar. Oke, informasi untuk sahabat Iktus yang mungkin dari arah Semarang bawah menuju ke Semarang atas begitu ya. Kita memberikan informasi dari flyover Jatinggaleh. Dari arah Jalan Tukumar menuju ke Jalan Gombel ya, ini terpantau ramai lancar. Sedangkan dari arah Jalan Setiabudi menuju ke Kota Semarang terpantau ramai lancar. Oke, the last but not least ya, kita akan memberikan informasi terkini di exit tol Serondol Banyumane Kota Semarang. Nah, bagi Zoomers yang akan ya melakukan perjalanan begitu ya dari Semarang maupun ke arah Ungaran begitu ya, dapat kami informasikan pada sahabat Iktus pantauan terkini dari arah Ungaran menuju ke Kota Semarang ini terpantau ramai lancar. Sedangkan dari arah Kota Semarang menuju ke arah Ungaran juga terpantau ramai lancar. Oke sahabat Iktus, itu dia beberapa informasi traffic terkini ya, traffic di Kota Semarang. Semoga menambah wawasan dan menambah informasi untuk sahabat Iktus dan Zoomer semua. Ingat ya, hati-hati di jalan, patuhi peraturan lalu lintas karena keluarga menanti di rumah. Oke, di segmen kedua ini seperti janji Febrian, kita bakal nge-spill nih ya tamu istimewa di sore hari ini. Kita kedatangan ya teman-teman dari GIC, Gathering in Christ. Oke, selamat sore semua teman-teman.
1: Sore.
0: Wih, semangat banget ini ya. Nah, spesial di sore hari ini ya Zoomers ya, dimana kita akan ngobrol-ngobrol ya, sharing dan juga pokoknya inspiratif ya. Kita kayaknya kenalan dulu kali gak sih? Kita harus gak kenal maka apa nih? Gak kenal maka ya gak usah malu. Gak kenal maka gak malu untuk kenalan dong. Oke, okay. Ya boleh mungkin dari GC teman-teman diperkenalkan satu-satu dong. Ya.
2: Oke, okay, boleh. Perkenalkan nama saya Kevas, saya dari GPI Hosana.
0: Oke, selamat sore Mas Kevas.
2: Selamat
0: ya.
2: Sore.
0: Oke, Kak Kevas. Yeay. Sore banget ya, makin sore makin asik nih. Nah, selanjutnya next, ini ada siapa nih?
3: Perkenalkan, nama saya David. Saya dari GPI Petelan.
0: Oke, Kak David ya dari GPI Petelan. Oke, next, ada siapa nih? Gak sama lu mas.
4: Perkenalkan, saya Steven dari GBI Nia Semarang.
0: Oke, dari GBI Nia, Kak Steven ya. Oke, okay, next.
5: Halo, aku Ivan dari GBTKO Tirtoyoso.
0: Oke, okay, Kak Ivan ya. Next.
6: Halo, aku Patris dari GBI Petalan.
0: Kak Patris dari Petalan.
6: Okay. Sore semuanya. Sore. Aku Tirza dari GBI Panembahan Immanuel.
0: Oke, okay, GBI Panembahan.
2: Panggilannya siapa tuh Kak?
0: Kak Tirza ya?
3: Tirza.
0: Tirza. Tirza atau biasanya ada nama
6: Tirza, Sasa. Nama Sasa. Panggungnya Sasa.
0: Sasa. Oh. Nah, lu ada kurang nih. Siapa nih?
2: Kurang satu sepertinya.
3: Kurang satu kayaknya ya.
7: Ya. Nama saya Lukas dari GBI Petelan.
0: Oke, okay, Kak Lukas.
2: Ganti nama nih.
3: Ganti nama kayaknya.
0: Nah, spesial banget ya, terima kasih dari teman-teman Gathering in Christ yang sudah meluangkan waktunya ya untuk interview di program acara Zoom Zona Orang-Orang Muda nih. Nah, kita sangat tertarik ya mengundang teman-teman semuanya untuk interview di sini karena segmennya pertama memang untuk anak muda. Nah, yang kedua, kita bakal kenalan dulu dong dengan Gathering Christ ini. Nah, kira-kira ada dari perwakilan yang ingin memperkenalkan begitu Gathering Christ gitu.
6: Sasa boleh Kak berbicara?
0: Boleh.
6: Jadi halo buat Zoomer semua. Kami Gathering in Christ, kalau di bahasa Indonesiain berkumpul dalam Tuhan gitu ya. Jadi kami acara perkumpulan anak-anak muda. Kami dari berbagai gereja gitu, gak cuman terbatas dari satu sinode saja, tapi dari banyak sinode kami berkumpul bersama. Kita beribadah, biasanya beribadah dulu, terus setelah ibadah kami bakal ada game-game singkat, terus ngobrol-ngobrol bareng teman-teman antar gereja.
0: Oh asik dia. Ini biasanya kegiatannya rutinan tiap minggu atau bulanan begitu?
6: Iya, kami rutinnya di setiap minggu kelima. Jadi kalau misalnya di bulan
3: Sabtu kelima.
6: Jadi kalau misal di bulan itu ada Sabtu kelima, berarti kami berkumpul.
0: Oh begitu. Jadi tiap Sabtu kelima berkumpul gitu ya. Nah, ini menarik banget ya teman-teman ya. Nah, biasanya jadi tiap gereja-gereja itu jadi host atau jadi istilahnya tuan rumahnya begitu ya?
6: Iya, benar banget.
0: Tempatan di mana?
3: Ini ada agak unik sih. Kalau penempatannya sendiri agak unik ya. Jadi modelnya gini, misalkan satu gereja udah dijadiin tuan rumah, misalnya Petelan dijadiin tuan rumah gitu ya. Nanti kedepannya untuk Sabtu kelima setelahnya itu kita biasanya roulette.
6: Pakai spin wheel.
3: Iya, pakai spin wheel. Nentuin kira-kira bener. Siapa nih tuan rumahnya. Kedua, siapa nih pembicaranya. Nah, biasanya kita spin wheel.
0: Oh, asik dong ya pakai spin wheel
7: uniknya,
0: ya.
7: Dan uniknya kita itu kalau setiap kali ketempatan kita ganti ketua. Ketua.
3: Ketua acara.
0: Ketua acara. Jadi ketua seperti ini ya, apa pengurus untuk host next speed up gitu ya.
3: Iya, betul. Tergantung tuan rumahnya siapa lah.
0: Oh gitu. Terus gini nih. Nah, mayoritas itu teman-teman yang masih SMA, SMPK atau yang kuliah atau mungkin udah ada yang kerja gitu ikut gitu ya.
3: Mayoritas
0: ya gitu. Mungkin ada dari teman-teman, kan ada juga yang dari kuliah dari luar kota yang ikut gabung mungkin. Apakah ada juga yang teman-teman yang bergabung seperti itu? Mungkin
3: tergantung dari youth-nya masing-masing gereja sih.
0: Oh gitu ya.
3: Ya ada yang sekolah masih SMP, SMA, mungkin ya yang kerja juga ada, kuliah juga ada.
8: Jadi itu masing-masing gereja.
3: Ya masing-masing gereja.
8: Komunitasnya kita itu.
0: Nice. Oke. Okay. Ini dari GIC ini berdirinya atau terbentuknya tadi dari tahun berapa tadi?
6: Dari 2005.
0: Oh berarti tahun baru lalu. Tahun lalu nih ya. Oh masih baru
7: masih hangat,
0: gitu. Masih hangat gitu ya.
7: Nah
0: iya ini
7: biasa Kristus
0: cie masuk Pak Eko, masuk Pak Doko gitu.
3: Pak Lukas.
0: Oh ya masuk Kak Lukas gitu.
3: Sorry kita posong.
0: Nah gini, biasanya ini kan sesuai tema nih ya, sesuai tema yang bakal kita bahas nih tentang bersama Kristus berkumpul bersekutu dan berdampak gitu kan. Nah kita bakal bahas satu-satu dulu. Yang pertama nih, bersama Kristus dulu. Mungkin dari teman-teman, apakah ada yang mau di-sharingkan ataupun menjadi kerinduan, apa sih yang selama ini teman-teman alami begitu, yang bisa jadi menjadi inspirasi ya untuk membentuk satu komunitas di GIC. Mungkin ada teman-teman yang ingin sharing.
5: Ya, jadi teman-teman semua, untuk GIC ini ya, jadi memang kita sifatnya itu memang kebersamaan. Cuman sebagai anak muda tuh kadang-kadang kita sukanya bersama-sama yang tanda kutip tidak terlalu rohani gitu ya. Nah, cuman GIC ini kita mau jadikan wadah supaya teman-teman anak-anak muda yang tadinya sudah dijelaskan di awal ya Kak, itu berbagai denominasi gereja. Jadi itu membuat satu daya tarik supaya kita bisa kenal satu sama lain, kita bisa ibadah bareng, kita bisa fellowship bareng. Jadi kita lebih suka gitu ya, kita lebih suka bertumbuh, kita lebih suka berkumpul sama yang teman-teman seiman. Nanti memang berdampaknya ya harus semua gitu.
0: Nah, okay. Menarik banget ya. Nah, terus sesi ini kita juga bakal ngebahas tentang topik berkumpulnya nih ya, berkumpul. Nah, ini kira-kira ada kendala apa aja sih selama ini mungkin dari teman-teman GIC? Mungkin ada yang apa ya, spare terlalu sibuk, terus bagaimana memitigasi ataupun mencegah gini supaya tetap solid, supaya tetap kumpul terus gitu, gimana triknya selama ini? Ayo, ada kendala-kendala gitu gak sih?
2: Mas Kepas? Kalau selama ini sih kendala ya mungkin terkait dengan kesibukan masing-masing ya. Karena kan ya kita juga gak bisa memaksa untuk harus spend semua waktunya buat komunitas gitu, gak bisa. Jadi ya saling melengkapi aja sih, kalau kita misal si A gak bisa, okay, deh si B yang cover gitu. Jadi gak ada patokan khusus untuk kita harus ngasih effort lebih dalam komunitas ini. Tapi juga bukan berarti lepas tangan gitu ya. Tetap harus ada tanggung jawabnya juga.
0: Begitu-begitu. Nah itu ya Zoomers ya, beberapa prakata dulu nih ya, pendahuluan nih. Nah itu sedikit perbincangan kita di sore hari ini dengan Gathering in Christ. Nah, semakin seru ya, semakin seru ya. Nah, bagi Zoomers semua ataupun sahabat Ictus yang ingin bergabung, boleh banget ya nomor WhatsApp kami di 081-745-0596. Dan jangan lupa juga untuk follow ya Instagram kami di @ictusfm. Dan kita kebetulan juga lagi live ya, jadi kita bisa langsung ketemu langsung ya orang-orang yang lagi on air ya di radio dan juga di Instagram kami nih. Nah, sambil menunggu Zoomer semua yang ingin bergabung ya, kita back to song lagi ya, sambil menunggu Anda semua untuk bergabung. Satu lagu dari Maroon 5 dengan judul Girls Like You, spesial untuk Anda semuanya. Jadi tetap stay tune di Zoom, zona orang-orang muda, Dasyat Band.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Mah, Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Saya Regina Ivanova, stay tune terus ya di Zoom, Zona Orang-Orang Muda.

0: Alright, terima kasih Anda masih mendengarkan 96.5 FM. Itu sahabat Anda di program acara kesayangan kita ya, Zoom, Zona Orang-Orang Muda Dahsyat Men. Oke, itu tadi beberapa pujian persembahan ya yang sudah dipersembahkan nih dengan epic ya dan sangat semangat. Sangat memberkati nih ya. Terima kasih teman-teman GIC. Semangat banget nih. Nah, tadi lagunya adalah Walaupun Gunung Tak Berpindah ya.
1: Yes.
0: Oke, dan itu sangat-sangat lagunya masih in banget gitu enggak sih ya? Sangat-sangat memberkati juga nih. Nah, mungkin ada kesan tersendiri enggak dengan lagu yang tadi dibawakan gitu sama teman-teman dari GIC?
2: Kemukanya paling banyak masalah.
0: paling banyak masalah gitu ya.
3: Silakan ya, bersaksi.
4: Saya juga.
5: Yang menikah yang banyak masalah ya.
2: Oh iya. Bukannya mau nikah ya?
0: Alright, ini makin kece, makin apa ya sebenarnya ya sebenarnya. Makin sore makin gokil semuanya. Oke, terima kasih nih ya. Nah, kita bakal ngebahas lagi nih tentang GIC ya, Gathering in Christ. Tadi kita sudah membahas nih tentang bersama Kristus begitu ya, ataupun juga cara-cara berkumpul nih ya dari teman-teman GIC. Tadi sudah banyak cerita ya tentang sejarahnya awal mula begitu sampai yang paling menarik tadi ya untuk next host untuk di pertemuan selanjutnya menggunakan role tadi ya, Bol. Wah, itu keren banget sih. Bener, itu soalnya baru pertama kali ya. Soalnya biasanya tuh kalau umumnya di masyarakat itu kan pakai kopioan gitu ya. Pakai arisan gitu ya. Ini ding-ding dikocok namanya siapa gitu kan.
5: Ini versi modern.
0: Versi modern Roland ya. Nah, benar-benar. Nah, sekarang nih kita akan di segmen bersekutu ya. Nah, kira-kira perhatiin. Nah, kira-kira dari teman-teman GIC, nah, dari topik bahasan bersekutu ini, nah kira-kira dari kebiasaan ataupun rutinitas dari GIC ini tematik atau bagaimana begitu untuk bersekutu ataupun mengadakan event gathering itu ya, ada seperti rutinitas tersendiri atau sudah ada yang memang firm kalau setiap pertemuan harus ada event gini gitu, ada gak? Kalau bersekutu gitu ya event.
6: Kalau bersekutu sih kita pasti walaupun banyak gitu ya jemaat yang datang di waktu pas ibadah gitu, kami tetap ngadain segmen khusus itu game bersama karena supaya kita saling kenal sama lain.
0: Oh, jadi seperti kegiatan games ice breaking begitu.
6: Yes, benar. Mm-hmm. Ada segmen khusus yang memang kita buat supaya ada orang ini nih ternyata di perkumpulan kita kan, karena kita dari beda-beda banyak gereja juga, jadi kita bisa lebih saling mengenal satu sama lain.
0: Menarik banget ya, jadi tiap pertemuan sebelum ada pujian penyembahan fellowship begitu ada games gitu atau gimana begitu?
6: Malah setelah
5: sesudah ibadah.
7: Yeah. Jadi sebelum ibadahnya pulang ya. Ibadah selesai, jadi kita adakan ice breaking dulu.
0: Ada ice breakingnya sesudah ya, Mbak.
7: Yeah.
0: Keren banget. Nah, yang terakhir dong di spill terakhir pertemuan kemarin itu, ini fellowship dan juga apa ya pujian penyembahan begitu kan ya. Terus gamenya tuh apa sih yang bikin pasti memorable gitu bagi teman-teman itu apa?
6: Kebetulan terakhir tuh kita merayakan Natal bersama, jadi ada sesi kayak candle bersama gitu.
0: Candles, berarti candles lilin ya?
6: Ya kayak holy night gitu bersama.
0: Oh gitu.
6: Mungkin satu keunikan lagi kalau di GIC itu kita setelah ibadah itu juga nggak pulang sih. Tapi kami nyenek bersama gitu terus ngobrol buat lingkaran besar atau lingkaran kecil.
0: Oh gitu, quality time begitu ya, sharing dengan teman
5: fellowship
0: ya begitu. Oke. Dan itu dari setahun ini ya, berjalannya rutin begitu ya. Nah, aku mau tanya satu-satu nih, yang paling berkesan itu selama satu tahun ini ya, kira-kira dari fellowship kah atau dari apa ya namanya persekutuannya ataupun pembicaranya atau mungkin dari gamesnya, mungkin ada yang mau dibagiin gak? Yang paling menarik itu apa sih? Satu-satu deh. Dari Kak Tirza dulu mungkin, ladies first. Iya, kalau
3: okay. Okay. Ladies first.
7: Ladies first. Kan tadi awalan kan kita
6: cowok. Kalau aku berkesannya emang ini ya, ketika semua kita kayak memuji syukur bersama. Itu momen memorable. Kenapa? Karena kayak ketika semua orang berkumpul memuji satu nama yang sama gitu.
0: Oh, begitu. Jadi kita dari gereja yang berbeda gitu, kita kumpul bareng, kita yang apa ya istilahnya belum kenal jadi kenal. Gitu kan ya.
6: Kita padahal enggak kenal sebelahnya, tapi kita kayak isah heaven bersama gitu.
0: Oh, I see. Iya. Aku diceritain aja juga udah feel loh gitu. jadi memang kekeluargaan gitu ya banget ya. Yeah.
6: Yes, benar. Kita kan dan kita kan enggak duduk di kursi ya, Kak.
0: Oh,
6: kita
7: lesehan.
0: Oh, iya. Itu lesehan. Malah makin seru dong kalau lesehan gitu kan. Yeah. Jadi makin leluasa gitu ya, nyaman gitu ya, comfy gitu ya. Oke. Okay. Next, selanjutnya mungkin ada kesan-kesannya.
1: Sedikit nyambung juga, tapi kalau aku sendiri sih dari yang kita fellowship pertama. Awalnya kan kita banyak yang enggak tahu, kayak ada orang-orang new faces gitu, orang-orang baru, muka baru, wajah baru. Terus kebetulan kita ngadain kayak fellowship, bukan fellowship, games mendadak gitu, dan itu akhirnya malah bangkitin semangat orang-orang di situ. Oh. Terus tuh kayak greget kalau dari aku sendiri.
0: Oh gitu ya, gamesnya itu ada juga prize, ada gift juga ya. Yeah. Ada. Oh, I see. Terus next, nah dari Kak Lukas tadi ya, Kak Lukas ya.
7: Kak Lukas mau bicara.
8: Oke, mungkin kalau dari aku sih, anak muda itu kan banyak energi ya biasanya.
0: Betul.
8: Yang paling berkesan itu di mana energi yang kita satukan bareng, kita keluarkan bareng itu untuk memuji Tuhan, sama kayak Sasa tadi ngomong. Terus kita tuh punya wadah gitu loh, di mana anak muda bisa berfellowship bareng dengan tujuan yang baik gitu. Jadi bukan tujuan yang kita tahulah pergaulan anak muda sekarang gitu.
0: Yeah.
8: Jadi kita memang menyediakan wadah buat kita semua anak-anak muda, supaya kita tidak terjerumus. Itu aja sih.
0: Save the generation gitu ya, Kak ya.
8: Itu aja sih.
0: Ya, biasanya jangan pulang malam, tapi pada pulang pagi. Pulang siang gitu.
8: Padahal belum kerja ya.
0: Iya, benar. Terima kasih Kak Lukas. Terus next dari temannya.
9: Ya, kalau dari aku sebenarnya yang saya ingat tuh soalnya kan ini komunitas ini kan sebenarnya ada yang menginisiasi ya Kak. Jadi sebenarnya saya pun ini secara pribadi seperti undangan pertamanya. Cuman ya itu memorable karena aku lihat ada keterbukaan gitu Kak. Ada keterbukaan dari teman-teman yang pertama menginisiasi, sehingga saya pun bisa gabung bersama komunitas saya yang dari gereja lokal saya. Dan yang kedua itu adalah saya selama setahun ini ikut komunitas Getting in Christ ini. Saya yang suka itu kita kumpulnya sederhana Kak. Jadi tidak usah mulu-mulu, tidak usah banyak ini itu. Kita cuman taunya ibadah, main game bareng. Yang penting ada fellowship-nya. Jadi tidak banyak ini dan itu. Ya, yang penting kita kumpul bareng di gereja, kita nyanyi, kita dengar firman, dan kita fellowship bareng dengan games dan dengan ya snack seadanya. It's okay, tapi bagi saya dalam kesederhanaan itu ya itu yang bisa menarik teman-teman yang lain. Karena kan seperti saya sendiri, kadang-kadang kalau ngikutin standarnya Gen Z sekarang ya Kak, untuk kumpul-kumpul terlalu banyak ini dan itu. Tapi kalau di Getting in Christ, kita dengan segala kesederhanaan kita boleh gabung, kita sama-sama bertumbuh bareng gitu.
0: Gitu, jadi menginisiasi untuk bisa apa ya, join the gen of apa ya istilahnya, bisa menyatukan semua ya. Begitu ya, baik itu latar belakang Gen Z atau milenial, baik itu yang masih sekolah ataupun yang udah kerja gitu kan ya. I see. Terus next. Jadi Mas Steven.
10: Oke. Okay, ya, kalau saya sih yang berkesan itu kerendahan hati antar gereja. Jadi setiap gereja yang terlibat dalam Gathering in Christ ini menurut saya memiliki kerendahan hati masing-masing. Karena kalau tidak memiliki kerendahan hati, biasalah kalau setiap masing-masing gereja kan punya ah aku pengennya seperti ini, pengennya seperti ini, pengen seperti ini. Tapi di sini kita belajar satu, gitu kan. Tadi yang Kak Handoko bilang itu, ini wadah yang bagus untuk anak-anak muda. Itu yang terpenting itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Gitu. Jadi itu tujuan utamanya. Jadi untuk menampung anak-anak muda agar tidak apa ya salah dalam memilih kegiatan gitu di masa mudanya itu, agar bisa terus tetap berada di jalannya Tuhan. Ini menurut saya bagus, dan beberapa gereja yang terlibat itu semua menurunkan egonya masing-masing. Gitu kan.
11: Okay.
10: Saya lihat sampai saat ini seperti itu. Jadi kalau tetap ada egonya kan tidak mungkin nih satu tahun berjalan lebih dari dua kali, gitu kan. Okay, kalau satu dua gereja masih bisa lah. Ini kan lebih dari empat. Jadi kan menggabungkan tiap-tiap ego, otak, pemikiran masing-masing pribadi kan nggak mudah gitu. Tapi di sini yaitu saya melihat memiliki kerendahan hati dan semua untuk Tuhan.
0: Oke, keren banget ya kasih ya. Jadi memang kita apa soalnya? Ya, itu tadi ya. Memang intinya dari kerendahan hati dan juga willing to worship to God gitu ya. Jadi memang kemauan atau rindu untuk sama-sama pelayanan ya untuk Tuhan gitu ya. Nah, next-nya dari kayaknya mungkin.
7: Kalau dari saya ya. Simpelnya sih saya tuh terkesannya itu lebih ke apa ya istilahnya itu, perkembangannya. Awalnya sendiri kan GIC itu kan, ini bahkan sebelum terbentuknya GIC mungkin ya, dari awalnya dari dua gereja, terus jadi tiga gereja, jadi empat gereja. Nah mulai dari empat gereja itu mulai

0: ngadain ibadah, terbentuklah komunitas GIJ ini ya. Puji Tuhan lah, mungkin ada gereja yang bersedia ikut. Kalau misalkan mau ikut ya, monggo join, kita open kok. Nggak close itu.
1: Keren, keren banget ya. Ya ini bisa juga potensi untuk mengundang lebih banyak gitu ya, teman-teman gereja lainnya yang okay, ayo misalnya lagi nggak ada kegiatan begitu ya, daripada nongkrong nggak jelas gitu, mending ya yuk sama-sama beribadah dengan gathering in Christ gitu ya. Alright, nice. Okay, next yang terakhir.
2: Okay, kalau dari aku sih aku lebih suka ke fellowship-nya sih sebenarnya. Fellowship-nya. Ya jadi bagaimana kita sebagai makhluk sosial bisa mingle antara satu dengan yang lain, apalagi berbeda denominasi itu, menurut saya sesuatu yang unik dan seenggaknya tuh kita harus ngelakuin gitu, kita harus cobain fellowship kayak gini, karena kadang dari beberapa denominasi itu kan punya latar belakang yang berbeda, culture yang berbeda, betul. Cara menanggapi komunikasi yang berbeda. Nah ini menariknya itu ketika kita udah komunikasi dengan mereka, responnya mereka seperti apa, kita bisa adaptasi. Terus kita juga ya sama-sama memiliki, kita kan background satu tubuh dalam Kristus ya. Ya pastinya ada chemistry, sedikit chemistry yang bikin kita nyaman lah bergaul dengan mereka gitu. Jadi secara fellowship sangat menarik sekali.
1: Oke, nah itu ya teman-teman ya, penjelasan dari Gathering in Christ ya, dari teman-teman semuanya tentang hal-hal yang menarik dan yang sangat memberkati tentunya ya. Nah ini kita juga bakal nunggu teman-teman semuanya yang mungkin ada pertanyaan ya di live Instagram ataupun di nomor WhatsApp kami di 081745 0596. Kita juga bakal welcome ya untuk teman-teman semua yang mau bergabung untuk kirim-kirim salam ataupun ada pertanyaan atau sharing, boleh banget ya. Nah, saat kita bakal ngebahas lagi ya tentang Gathering in Christ, jadi jangan kemana-mana, kita tetap bakal memberikan informasi yang sangat inspiratif dan juga sangat memberkati untuk Zoomer semua dan sahabat Iktus. Oke, kita kali ini back to song ya, sambil menunggu Zoomer semua dan sahabat Iktus yang ingin bergabung. Tapi kita sudah siapkan satu lagu ya. Kali ini dari John Mayer dengan judul New Life, spesial untuk Anda semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

0: ada yang baru nih.
1: Di Zoom setiap Senin ada Asian Song loh. Pas banget buat Zoomers yang suka sama lagu-lagu Korea, Jepang, dan Asia lainnya.
0: Setiap Rabu, Zoomers juga bisa nikmatin lagu-lagu hits Indonesia.
1: Kalau Jumat, Zoomers bisa nikmatin indie pop, apalagi karya anak lokal. Semarang punya
0: basis. Jadi, ikutin terus ya Zoom setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 sampai 18.30.
1: Hanya di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Zoom, suara orang-orang muda, dahsyat.

0: okay. Aduh apa tadi? Aduh saking speechlessnya dah. Nah, terima kasih Anda masih mendengarkan Zoom Zona Orang-Orang Muda Dahsyat Man. Nah, tadi satu lagu pujiannya yang dibawakan dari Gathering in Christ. Nah, di segmen terakhir ini kita bakal ngebahas tentang berdampak untuk sekitar dan lingkungan kita nih. Nah, mungkin satu kata aja, mungkin berdampaknya rencananya GIJ apa gitu ke depannya? Punya planning apa ke depan?
1: Kalau berdampaknya, sebenarnya tujuan kita mulai dari internalnya kita dulu ya kak. Mm-hmm. Jadi memang GIJ ini kan jalan karena ada perwakilan dari leader-leadernya gitu ya. Setiap komunitas youth di gereja lokal masing-masing. Jadi kita pengennya leader-leadernya ini nanti bisa bertumbuh lebih lagi, dibentuk lebih lagi sehingga nanti akan jadi berkat bagi komunitasnya di gereja lokal. Dan dari komunitas itu nanti yang disatukan dalam Gathering in Christ, kita berharapnya kita bisa sih berdampak ke semua orang gitu. Oh. Entah nanti dengan berbagai kegiatan apa, sosial kah, mm-hmm. atau apapun itu, yang nanti apa yang kita bisa lakukan untuk jadi dampak, kita lakukan.
0: Oke, nah ini seperti sesuai pertanyaan tadi ya di live Instagram tadi, dari Nadine Melodia, GIJ ada rencana buka cabang di luar Semarang enggak? Lah ini saya mau tanya berdampak gitu kan ya. Nah ini mungkin ada rencana, ini udah dijawab ya. Rencana mau buka cabang, ini berdampak dulu, nanti pasti akan ada cabangnya gitu ya, gak sih?
2: Yes, ya, ada franchise-nya sih.
3: Ada franchise-nya.
4: Kami juga terbuka untuk sponsor ya.
0: Oke, terbuka untuk sponsor. Cuma nih.
3: Pertanyaannya satu nih, siapa yang mau, mengawali aja?
4: Itu aja. Pakai baju merah udah ada.
3: Oh iya, pakai baju merah. Mengawali.
0: Oke, okay, next ya untuk event atau agenda ke depan nih ya, tanggal 30 besok ini akan ada acara Gathering in Christ begitu ya. Nah, mungkin bisa dong dipromoin sekarang di on air nih mumpung. Besok ada acara apa gini-gini, monggo.
5: Oke, okay, bagi teman-teman semua yang mungkin enggak ada acara nih di tanggal 30 bisa banget join di Gathering in Christ. Kami di tanggal 30 kita bakal bersekutu bersama, kita malmingan bersama di GBT Tirtoyoso di jam 6 sore dengan tema yang bagus banget.
0: Ya, temanya sebutin aja.
5: Hari ini yaitu di hari nanti. Faith in action.
0: Faith in action. Wah, ini temanya juga keren banget. Pasti tentunya acaranya besok bakalan lebih seru ya, lebih keren juga ya.
5: Yes.
0: Nah, itu ya teman-teman Zoomer semua dan sahabat Rictus yang mungkin tanggal 30 free ya, enggak ada acara, enggak ada agenda, boleh banget ya gabung bersama teman-teman dari Gathering in Christ di acara tanggal 30 besok di GBT Tirtoyoso. Oke. Nah, harapannya deh untuk kedepannya GIJ mungkin. Harapannya terakhir next nih.
1: Silakan.
6: Ya, harapannya pasti ya kita bisa menjadi wadah positif
0: untuk
6: bukan
0: teman-teman
6: hanya positif ya, tapi bisa berdampak bagi anak-anak muda. Yang tua boleh kok join ya kan, tapi kita kan percaya ya untuk anak muda kita bisa cover untuk kegiatan-kegiatan positifnya gitu kan, daripada dengan keadaan yang di luar sana ya kan, daripada clubbing atau apapun itu yang menguras duit atau apa ya. Kita kan bisa join ke sini enggak keluarin duit kok ya, kan?
0: Lebih memberkati juga.
6: Kita bisa bisa memuji Tuhan, kita bisa mendengarkan firman, mungkin bisa memulihkan hati kita yang terluka.
0: Oke, itu dia ya teman-teman ya. Nah, enggak kerasa banget ya dari jam 5 sore sampai jam 6:30 malam ini kita sudah memuji bareng dan juga sharing-sharing tentang Gathering in Christ dan juga event besok tanggal 30 ya. Oke, terima kasih untuk Gathering in Christ sudah datang di Radio Ictus ya. Oke,
3: makasih.
0: Oke, terima kasih ya teman-teman Gathering in Christ, semoga semakin lebih jaya begitu. Amin. Ya, semakin lebih memberkati ya, jaya gitu. Ya, semoga lebih banyak juga anak-anak muda yang join ya.
1: Amin.
0: Supaya kita juga saving the generation. Yes. Gitu ya, semakin dekat juga dengan Tuhan. Nah, Oke, itu dia Zoomer semua dan sahabat Iktus di perbincangan talkshow sore hari ini. Saya Febrian ya, mengucapkan terima kasih untuk sahabat Iktus dan Zoomer semua yang sudah stay tune di program acara Zoom dari jam 5 sore sampai jam 6.30 malam ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun yang belum bisa diputar ya request-requestnya. Tapi jangan khawatir, tetap stay tune di 96.5 FM Iktus sahabat Anda dan di program acara Zoom dari Senin sampai Sabtu jam 5 sore sampai jam 6.30 malam. Dan jangan lewatkan juga jam 7 kita ada siaran streaming Jalan Pulih spesial untuk Anda. Oke, terima kasih. Akhir kata saya Febrian pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih ya dan Tuhan Yesus memberkati.

seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini.

Para sahabat Ikhtus, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa dalam siaran firman untuk Anda bersama Bapak Pendeta Agus Santoso. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah hamba-Mu dan para pendengar sahabat Ikhtus dimanapun mereka berada, agar firman yang mereka dengar pada kesempatan kali ini boleh mendatangkan berkat bagi kehidupan mereka, meneguhkan iman percaya mereka kepada Tuhan, dan menolong mereka semakin bertumbuh dewasa di dalam iman. Kami bersyukur untuk kesempatan kali ini hamba-Mu boleh membagikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa, mengucap syukur, dan menyerahkan pemberitaan firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Para sahabat Ikhtus, dimanapun Anda berada, firman Tuhan kesempatan ini saya beri judul berkat dari kehidupan yang berhikmat. Amsal pasal 3 ayat 1 dan 2 berkata demikian. Amsal pasal 1 pasal 3 ayat 1 dan 2 berkata demikian. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan hendaklah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan tahun-tahun hidupmu serta kesejahteraan akan ditambahkannya kepadamu. Ayat 11 dan 12. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Para sahabat Ikhtus, dimanapun Anda berada, saat ini kita semua sedang berada dalam situasi kehidupan yang tidak baik-baik saja. Kita juga sedang berhadapan dengan derasnya arus informasi yang digelontorkan begitu hebat hampir tiap waktu, tiap detik, tiap menit, tiap jam melalui teknologi komunikasi yang semakin maju. Entah lewat HP, entah lewat iPad, entah lewat komputer. Banyaknya informasi yang digelontorkan lewat jalur YouTube, lewat jalur WA, lewat jalur Instagram, dan sejenisnya. Tentu saja dengan berbagai macam informasi-informasi yang masuk, dengan berbagai macam keadaan dan situasi di dunia yang semakin tidak menentu dan tidak punya kepastian, dan di tengah-tengah situasi dan kondisi keadaan yang tidak baik-baik saja, maka kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita perlu memiliki hikmat dan bijaksana khusus dalam menghadapi situasi seperti ini, agar segala keputusan yang akan kita ambil, jalan yang akan kita lewati, benar-benar merupakan keputusan dan jalan yang sesuai dengan kehendak Allah. Karena kalau kita sampai salah dalam melangkah, salah dalam mengambil keputusan,
akibatnya bisa fatal dalam kehidupan kita. Karena itu kita bersyukur punya kitab yang banyak memberi nasihat, banyak memberi arahan, yang semuanya menolong hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, supaya tetap hidup di dalam jalannya Tuhan. Kitab Amsal adalah salah satu kitab yang berisi nasihat-nasihat pendek, di mana di dalam setiap nasihat pendek selalu disertai dengan kriteria siapa yang memberi nasihat atau orang seperti apa yang digambarkan oleh nasihat itu dan apa akibat yang akan dialami oleh orang yang seperti itu. Para pendengar sahabat Iktus dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 4 perkara penting tentang kehidupan berhikmat yang dapat mendatangkan berkat dalam kehidupan kita berdasarkan bacaan dari Amsal pasal yang ketiga. Yang pertama adalah tertulis dalam pasal 3 ayat 1 dan 2 yang berbunyi demikian. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Yang pertama adalah kita harus tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Di situ firman Tuhan dilukiskan sebagai ajaran yang harus dipelihara, yang harus diingat, dan jangan sampai dilupakan. Mengapa ajaran ini perlu diingat dan tidak boleh dilupakan? Karena ajaran-ajaran ini bersumber dari kebenaran Allah. Dan ketika jalan kita sesuai dengan kebenaran yang dinyatakan oleh Allah, maka pasti berkatnya hidup kita bahagia, berkatnya kita akan hidup dalam damai sejahtera. Itulah sebabnya yang pertama, supaya kita dapat hidup berhikmat dan bijaksana di tengah-tengah zaman yang tidak baik-baik saja, firman Tuhan berkata, kita harus tetap hidup dalam kebenaran firman Allah. Karena 2 Timotius 3 ayat 16 telah menulis bahwa firman Allah itu memberi banyak manfaat bagi kehidupan manusia di dunia. Para sahabat Iktus dimanapun Anda berada, dan firman Allah yang kita miliki itu telah mencatat semua peristiwa yang terjadi, baik pada zaman dahulu kala, zaman sekarang, maupun pada zaman yang akan datang. Maka sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita dapat membuka firman Tuhan dan menemukan posisi kita saat ini sedang berada di zaman seperti apa. Yang kedua, para sahabat itu dimanapun Anda berada, kita juga
dituntun oleh kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ketiga dan yang keempat, yang berbunyi demikian: janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Orang yang berhikmat pasti hidupnya akan tetap memelihara kasih dan kesetiaan, supaya mereka memiliki relasi yang baik dengan orang tua, dengan sesama manusia, maupun dengan orang-orang yang ada dalam komunitas orang yang percaya dan dalam komunitas pekerjaan yang digumulinya. Karena itu dikatakan, janganlah kiranya kasih dan setia itu meninggalkan engkau. Karena pada dasarnya manusia bisa hidup saling berhubungan, berrelasi dengan baik, karena adanya unsur kasih dan kesetiaan. Itulah sebabnya seringkali kita menemukan satu realita. Kalau kita pingin-pingin tahu betul memiliki seorang sahabat yang sejati, janganlah pada waktu hidup kita sukses dan berkelimangan harta kekayaan kita. Tetapi hiduplah ketika engkau sedang dalam keadaan susah dan menderita atau terpuruk, maka engkau akan tahu siapa sebenarnya sahabat yang sejati itu. Relasi dalam hubungan dengan orang memang dibutuhkan kasih dan kesetiaan. Demikian juga dalam relasi hubungan antara suami dan istri juga dibutuhkan kasih dan kesetiaan. Karena kalau kita sudah tidak punya lagi sifat kasih dan setia, maka relasi kita pasti akan rusak dan kita pasti akan dengan gampang beralih kepada orang lain. Para sahabat itu, dimanapun Anda berada, kasih dan kesetiaan serta firman kebenaran itu adalah watak Allah yang sejati. Dan apabila kita menghidupi watak Allah yang sejati, pasti itu akan memberi manfaat dan mendatangkan berkat dalam kehidupan kita. Para sahabat itu, dimanapun Anda berada, kehidupan hikmat yang ketiga tertulis dalam Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6 yang berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Memang di tengah-tengah zaman yang tidak baik-baik saja, di tengah-tengah perubahan yang begitu cepat terjadi di sekitar kita, di tengah-tengah berbagai tekanan-tekanan kehidupan yang kita alami, baik dalam keluarga kita, baik dalam pekerjaan kita, baik dalam pelayanan kita sebagai aktivis gereja, maupun di dalam kepemimpinan kita di tengah-tengah perusahaan, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja,
kita sadar ada banyak tantangan, ada banyak cara yang sedang dirancang untuk membuat kita jatuh terpuruk, untuk membuat kita salah melangkah dan memilih jalan yang akhirnya menimbulkan penderitaan. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada seseorang pun yang dapat kita percayai dan tidak ada seseorang pun yang dapat menolong kita kecuali Allah. Maka firman Tuhan berkata, percayalah maka kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan akuilah Dia dalam segala lakumu. Para sahabat Titus, dimanapun Anda berada, ketakutan dan kekhawatiran karena ekonomi, ketakutan dan kekhawatiran karena kita diputus sebagai tenaga kerja, kekhawatiran dan ketakutan ketika relasi suami istri, orang tua dan anak tidak begitu enak, tentu saja itu akan menambahkan dampak-dampak yang luar biasa dalam kehidupan pribadi kita maupun dalam relasi kita dengan orang lain. Maka nasihat firman Tuhan adalah, percayakanlah hidupmu kepada Allah, bukan kepada siapa-siapa, dan akuilah bahwa Allah bekerja di setiap langkah hidup kita. Apakah itu mendatangkan kebaikan? Apakah itu mendatangkan ketidaknyamanan? Apakah itu mendatangkan penderitaan? Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan patut diandalkan dalam segala situasi yang kita hadapi. Orang tua kita, anak-anak kita, rekan sekerja kita, orang-orang di sekitar kita, aktivis-aktivis pelayanan yang ada di lingkungan kita, mereka adalah manusia-manusia yang terbatas dan belum tentu dapat memberikan harapan sesuai dengan yang kita impikan dalam hidup ini. Tetapi ketika kita menyandarkan harapan itu kepada Allah, maka Allah lah yang akan bekerja mengatur semuanya itu sehingga kehidupan kita bisa mengalami sukacita, damai sejahtera, dan rasa syukur yang terdalam. Para sahabat Titus, dimanapun Anda berada, nasihat firman Tuhan yang keempat tertulis dalam Amsal pasal 3 ayat 7 dan 8 yang berbunyi demikian, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Yang keempat adalah hidup harus takut akan Tuhan. Karena ketika kita hidup takut akan Tuhan dan mengakui Tuhan dalam langkah setiap langkah hidup kita, maka kita akan bertindak hati-hati, tidak sembrono, dan tidak mungkin terpleset di dalam dosa. Karena dengan takut akan Tuhan kita sadar di mana tempat kita berada, di mana kita sedang melakukan aktivitas kita, meskipun tidak diketahui oleh siapapun, namun ada Tuhan yang selalu melihat dan mengawasi kita. Maka ketika kita melakukan hal-hal yang berdosa, Tuhan sangat sedih karena Dia tidak dimuliakan, tetapi dipermalukan oleh
perbuatan kita, dan akibatnya Tuhan pun akan mempermalukan diri kita di depan banyak orang, di depan keluarga kita, di depan rekan-rekan sepelayanan kita, ketika kita tidak taat dan patuh, serta tidak takut akan Tuhan dan melanggar titah-titahnya. Para sahabat Titus, dimanapun Anda berada, tentu saja ketika kita hidup berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, ketika kita hidup dengan kasih setia, ketika kita hidup percaya sepenuhnya kepada Allah dan hidup takut akan Allah, maka ada berkat yang Tuhan sediakan kepada kita. Yang pertama, umur kita panjang karena tubuh kita sehat, spiritual kita sehat, pikiran sehat, hati kita sehat, dan itu membuat kita hidup dalam damai sejahtera. Umur panjang karena kita tidak banyak mengalami tekanan hidup. Yang kedua, berkatnya adalah kita memiliki relasi yang sangat-sangat baik dan sangat-sangat dalam, baik dengan Allah, dengan sesama kita, dengan rekan-rekan sekerja, rekan-rekan sepelayanan, bahkan di dalam keluarga kita sendiri. Dan yang ketiga, kita akan terus berjalan di jalan hidup yang dituntun oleh Allah. Maka kita tidak takut terhadap hukum, kita tidak takut terhadap polisi, kita tidak takut kepada pemerintah, karena kita hidup tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Dan yang keempat, kita juga akan hidup bersih dari segala dosa dan rasa jahat, karena kita tahu ada firman Tuhan, ada Tuhan yang tinggal di hati dan pikiran kita. Dan yang terakhir, orang yang hidup seperti itu pasti bahagia, sukacita, penuh rasa syukur, karena tahu hidupnya dijaga dan dipelihara oleh Allah. Karena tahu hidupnya tidak sendiri, ada Tuhan yang mengawasi hidupnya, yang mencukupi hidupnya, yang memelihara hidupnya. Maka sepanjang jalan hidupnya adanya hanya bahagia, sukacita, damai sejahtera, dan rasa syukur. Biarlah kita jadi anak-anak Tuhan Yesus yang menikmati hidup yang seperti itu. Mari kita berdoa. Terima kasih para sahabat Titus, dimanapun mereka berada, firman-Mu telah didengar, diberitakan, dan biarlah mendatangkan berkat. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dengan hikmat dan bijaksana di tengah-tengah dunia yang penuh tantangan, supaya Allah dipermuliakan lewat kehidupan kami, dan kami tidak tergelincir jatuh dalam dosa dan berbagai macam kesulitan. Berkati radio itu yang sudah mengudara, mendatangkan berkat bagi banyak orang, dan biarlah terus lewat radio ini suara Allah diberitakan dan disuarakan, dan semakin banyak orang yang membuka channel ini, mereka mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan dituntun hidup dalam kebenaran firman Tuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya hidup mereka diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin.

0: yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam couple retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu 19 sampai 21 Juni 2026. Bertempat di Quest Hotel Pelampitan Semarang. Biaya Rp2.000.000 per pasang. Termasuk akomodasi 3 hari 2 malam per pasang. Konsumsi dan materi retreat. Informasi dan pendaftaran hubungi Melina 0822-2558-6531. Novi 0811-2697-765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.
1: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
2: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
1: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
2: Emangnya apa yang spesial di sana?
1: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
2: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
1: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
2: Wah, lengkap banget ya.
1: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
3: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
1: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

0: Shalom.
1: Shalom.
0: Kurang antusias Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi shalom. Yang bersuka cita karena Tuhan Yesus baik, boleh diangkat tangan tinggi-tinggi sama-sama. Bangkit berdiri sama-sama, kasih salam kanan kiri depan belakang. Katakan senang melihat kamu datang beribadah, walaupun libur ya, walaupun macet, walaupun

silakan duduk. Bapak Ibu semua yang dikasih dalam Tuhan, senang sekali malam hari ini bisa jumpa. Saya percaya bukan satu kebetulan. Terima kasih Bapak Gembala, Bapak Timotius ya. Dan di belakang saya juga ada Bapak Timotius juga. Ternyata banyak nama Timotius memang ya. Tadi saya bercanda, saya bilang katanya nama Timotius itu nama paling banyak penghuni kerajaan surga nanti gitu ya. Jadi kalau mau punya anak nanti namanya Timotius ya. Senang sekali malam hari ini bisa jumpa. Saya percaya setiap kita bisa ada di sini, bisa duduk di sini, bisa menikmati hari, menikmati berkat Tuhan. Itu bukan karena kekuatan kita, tapi saya percaya semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Saya nanti akan sharing bagaimana kehidupan saya mulai dari start, dari awal sampai saya bisa melayani Tuhan, bisa sampai di Jakarta dan sebagainya. Nanti saya akan sharing. Cuman saya beberapa waktu yang lalu, saya sempat diundang melayani di satu gereja di Jakarta, saudara. Dan saya H-1, saya mulai sakit, saudara. Jadi saya mau melayani besok hari, itu di hari biasa, di hari weekdays, hari Kamis kalau gak salah saya melayani Rabu. Di sore hari itu saya mulai merasa radang tenggorokan. Flu cukup hebat. Dan di malam hari ketika saya tidur saya demam. Demam bangun tidur saya berdoa, Tuhan saya besok pagi mau melayani Tuhan. Tapi kok begini keadaannya gitu ya. Saya pasti gak maksimal karena saya selalu rindu memberikan yang terbaik ketika saya melayani Tuhan. Saya selalu optimal, saya berusaha untuk selalu kasih yang terbaik buat Tuhan. Karena buat saya melayani Tuhan itu suatu kebanggaan, suatu kepercayaan yang tidak akan pernah saya sia-siakan gitu. Jadi ketika saya mendapat kesempatan melayani di tempat ini pun Pak Timotius hubungin saya coba mempersiapkan diri yang sebaik mungkin gitu. Karena dimanapun Tuhan tempatkan saya melayani Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan percayakan saya melayani dari saya SMP kelas 2 atau kelas 3 ya, mungkin di usia 14 tahun, 15 tahun, berarti kurang lebih sudah 20 tahun lebih saya melayani Tuhan gitu ya. Dan saya bersyukur Tuhan percayakan dan saya menyadari bahwa setiap kesempatan yang saya dapat untuk melayani itu hanya datang satu kali gitu ya. Jadi kalau Tuhan percayakan sesuatu hal dalam hidup saya tidak pernah mau sia-siakan karena saya tahu kesempatan itu bisa hilang. Kesempatan itu bisa diambil dari saya. Itu yang saya tidak mau. Makanya saya setiap kali rindu memberi yang terbaik. Nah hari itu saya sakit, saudara. Saya demam cukup tinggi malamnya. Besok sore harus melayani Tuhan. Saya pikir, saya berdoa, Tuhan, saya percaya besok saya mau melayani Engkau Tuhan. Percaya Engkau pasti sembuhkan saya. Tuhan pasti pulihkan saya. Saya bisa maksimal. Saya mengharapkan mujizat Tuhan. Besok pagi saya bangun, tubuh sehat, segar, bugar. Itulah harapan kita ya, saudara ya. Ketika kita ada sesuatu acara dan sebagainya, besok harapannya, besok harus sehat nih gitu. Kita udah mulai maksa Tuhan gitu. Seringkali kita mulai ngatur Tuhan ternyata gitu. Ternyata bangun pagi, bukannya lebih baik, kondisi saya makin buruk, saudara. Jadi saya makin, kok demamnya makin gak enak, lemes badan seharian saya. Sampai siang, saya ini udah mempersiapkan diri untuk WA. Saya mau WA ke pengurus gereja, saya mau WA untuk apa bisa cari pengganti saja, karena saya lagi kondisinya gak fit. Saya rindu melayani Tuhan tuh bisa fit gitu ya. Ketika saya mau chat itu tiba-tiba muncul suatu ayat, saudara. Gak tahu tiba-tiba ini ayat ini muncul, dan ayat ini yang menjadi kekuatan buat saya, bahwa kadang-kadang kita tuh seringkali mau datang sama Tuhan itu kalau kondisinya baik gitu. Kalau kondisinya kita oke, baru saya mau ke gereja. Saya mau menyembah Tuhan kalau hidup saya sudah benar. Saya mau melayani Tuhan kalau saya sudah jauh dari keduniawian dan sebagainya. Kalau saya sudah diberkati, saya mau baru mau melayani Tuhan. Seringkali kita seperti itu. Seringkali kita mau kasih sesuatu, tapi ketika kita semuanya udah oke gitu. Tiba-tiba muncul kata-kata, it's not okay. It's okay to be not, it's okay not to be okay gitu. Gak apa-apa kalau kita gak okay gitu. Gak apa-apa kalau itu gak sempurna. Itu muncul dalam otak saya, dan ayat ini yang muncul terngiang-ngiang di pikiran saya, saudara. Mungkin teman-teman multimedia bisa tampilkan 2 Korintus 12 ayat 9. Nanti kita baca sama-sama biar ayat ini jadi kekuatan buat setiap kita. Gak apa-apa untuk gak jadi sempurna gitu ya. Gak apa-apa hari ini datang
Mungkin saudara penuh dengan tantangan, pergumulan. Gak apa-apa saudara gitu. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang menerima kita apa adanya. Bisa ditampilkan 2 Korintus 12 ayat 9. Sambil tunggu gak apa-apa. Jadi hari itu sempat yang Pak Saudara, saya melayani Tuhan, saya putuskan untuk tetap berangkat melayani Tuhan dengan segala keterbatasan saya. Kondisi yang gak fit, waktu itu saya berangkat, saya melayani Tuhan dan saya juga saksikan hal yang sama. Oke, terima kasih teman-teman singer, sorry ya, jadi berdiri lama. Kita baca sama-sama Bapak Ibu, semua yang di tempat ini, 1, 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Seringkali kita datang sama Tuhan ya, dengan penuh penghakiman. Kita seringkali merasa bahwa kita datang sama Tuhan, Tuhan gak pantas untuk datang menyembah Tuhan, gak pantas untuk datang ke gereja, gak pantas untuk melayani Tuhan. Hari ini saya mau bilang saudara, Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang justru tidak memberikan penghakiman buat setiap kita. Tuhan kita tuh penuh kasih, Tuhan yang menerima kita tuh apa adanya. Seringkali cuman iblis yang membuat penghakiman dalam hidup kita, yang membuat kita bilang kita gak pantas untuk melayani Tuhan, gak pantas untuk memuji Tuhan, gak pantas datang beribadah. Seringkali itu adalah iblis. Tapi dari Tuhan adalah yang ada adalah semuanya penuh kasih. Dan itu saudara, saya akhirnya hari itu berangkat melayani Tuhan ke gereja. Saya tetap melayani Tuhan dengan keterbatasan saya sakit. Saya memutuskan untuk datang Tuhan. Saya datang dengan segala kelemahanku. Cukuplah kasih karunia Tuhan yang memenuhi aku dan Tuhan akan memampukan aku. Saya percaya hari itu saudara, saya melayani Tuhan dalam kondisi tidak baik, radang tenggorokan. Saya bernyanyi 1 jam melayani Tuhan. Saudara, 1 jam itu saya benar-benar gak ngerasa apa-apa saudara, gak merasa sakit. Herannya ya, 1 jam itu benar-benar saya menyembah Tuhan, saya bernyanyi, merasakan hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Saya dikuatkan, saya disegarkan, iman saya dibangkitkan saudara. Kadang-kadang kita di mimbar ini pun juga merasakan hal yang sama kok saudara. Kita pun di mimbar ini sebagai pemuji Tuhan, kita juga rindu untuk dilawat Tuhan saudara ya. Gak cuman Bapak Ibu semua yang hadir atau jemaat Tuhan, tapi kita melayani juga, seringkali juga kita dilawat sama Tuhan, kita dijamah sama Tuhan, kita dibukakan sesuatu yang baru juga. Dan itu yang saya rasakan hari itu saudara. Selesai 1 jam, saya turun, demam lagi saudara gitu ya. Kurang sehat lagi gitu, kumat lagi pileknya gitu. Terus banyak orang yang akhirnya bilang ke saya, wah diberkati sama pujian dan penyembahan dan sebagainya. Dan saya bilang saya padahal kondisi lagi gak fit gitu ya. Tapi disitulah justru dalam kelemahan setiap kita, kita akan merasakan kuasa Tuhan yang sempurna. Hari ini datang sama Tuhan, saya pengen ajak Bapak Ibu semua datang sama Tuhan, menyembah Tuhan itu datang apa adanya aja saudara. Amin, gak ada yang ditutup-tutupin, gak ada yang perlu kita sembunyikan di hadapan Tuhan karena semua terbuka sama Tuhan. Tapi yang Tuhan cuman lihat hati kita yang rindu, hati kita yang haus sama Tuhan. Hari ini yuk datang sama Tuhan, saya pengen ajak Bapak Ibu semua datang di tempat ini. Saya tahu tantangan pergumulannya pasti ada, setiap kita pasti ada. Saya pun sampai hari ini tantangan pergumulan saya gak perlu cerita ke saudara ya. Saya tetap banyak tantangan permasalahan pergumulan yang saya lalui, tetap ada aja gitu ya. Tapi saya memutuskan untuk tetap datang sama Tuhan, menyembah Tuhan dengan keterbatasan saya. Yuk hari ini sama-sama kita menyembah Tuhan, sama-sama kita naikkan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus setia bagi kehidupan kami. Tuhan sudah terlalu banyak menolong hidup kami. Kami sudah melihat begitu banyak pemeliharaan dan kebaikan Tuhan. Karena Tuhan kami datang di tempat ini, malam hari ini merendahkan hati kami. Kami mau menyembah Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Walaupun sekalipun gunung itu tak berpindah, kami putuskan untuk tetap setia mengiring Tuhan, tetap mencintai Tuhan. Terima kasih.

0: saya pengen ajak Bapak Ibu sendiri aja yang ada di tempat ini nyanyi. Dari awal katakan,
1: jiwaku bertanya.
0: Nyanyikan sama Tuhan, saudara.

ajak Bapak Ibu semua pribadi, lepas pribadi ngomong sama Tuhan, saudara. Tuhan, kami datang dengan segala keterbatasan kami. Kami datang dengan kelemahan kami. Kami tahu kami tidak sempurna, Tuhan. Kami penuh dengan dosa. Kami seringkali menyakiti hatimu, Tuhan. Tapi terima kasih Tuhan, Kau sudah melayakkan setiap kami malam hari ini, Bapa. Terima kasih untuk pengampunanmu, terima kasih untuk cintamu. Terima kasih untuk kasih setiamu dalam hidup kami, terima kasih, Bapa. Mari naikkan ucapan syukur pribadi lepas pribadi di tempat.

terus menyaksikan kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Kau sudah menolong hidup kami, Tuhan. Terima kasih Kau sudah mengampuni setiap kami, Tuhan. Kau selalu hadir dalam setiap pergumulan kami. Kau hadir dalam setiap musim kehidupan kami, Bapa. Kami mengucap syukur, hati kami bersuka karena Engkau hadir bersama dengan setiap kami. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami malam hari ini, Bapa. Terima kasih untuk damai sejahtera yang kami rasakan, Tuhan, sampai hari ini, Bapa. Walaupun kami ada tantangan, pergumulan, hati kami tetap penuh dengan damai sejahtera, Bapa. Terima kasih, Tuhan.

0: katakan ucapan syukurmu, saudara.
1: Ku persembahkan.
0: Terima kasih untuk kesehatan yang kau berikan buat setiap kami, untuk berkat.

boleh kasih salam kanan kiri di depan belakang saudara sekali lagi, katakan tetap setia yo Irik Tuhan. Amin saudara. Apapun kondisinya, keadaannya, tetap cinta, tetap setia sama Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua dikasih dalam Tuhan. Teman-teman singkat boleh duduk dulu. Terima kasih. Indah dalam hadirat Tuhan saudara ya. Dalam hadirat Tuhan kita temukan semua yang kita butuhkan. Kekuatan kita dalam hadirat Tuhan. Makanya saya pengen ajak Bapak Ibu semua datang sama hadirat Tuhan, menyembah Tuhan. Karena di situ kita temukan segalanya saudara yang kita butuhkan, itu cuma ada dalam hadirat Tuhan. Amin saudara. Perkenalkan, nama saya Fandi, belum kenalan dari tadi. Kalau mungkin yang pernah ngikutin saya aslinya orang Jember, orang Jawa Timur, wong Jowo. Saya tahu di sini juga banyak orang Jowo, ya. Saya aslinya dari kota kecil namanya Jember. Kalau saudara mau tanya Jember itu di mana? Pasti kalau selalu orang teman-teman nanya Jember, Anang. Nah, kotanya Mas Anang. Nah, ya gitu ya. Saya satu kota dengan Mas Anang. Saya kota Jember itu gampangnya begini saudara. Saudara terbang dari Jakarta ke Surabaya naik pesawat 1,5 jam kurang lebih. Kemudian naik mobil kurang lebih 4 jam perjalanan. Nah, kita itu dekat ke Banyuwangi, enggak jauh Banyuwangi ke Bali. Nah, kita cukup dekat di situ ya. Kalau direct flight sekarang sudah mulai ada, jadi kita mulai maju lah, boleh sombong dikit lah ya Jember ya. Kota yang cukup maju saat ini udah mulai berkembang. Jadi saya dari kecil memang hobinya bernyanyi. Saya puji Tuhan, saya memang dari lahir sudah Kristen. Dari lahir papa mama saya tadinya bukan. Kalau mama saya memang dari kecil, dari muda aktif melayani Kristen. Cuman papa saya tadinya bukan, dia agama leluhur saudara ya. Jadi kami Chinese dan di situ cukup kental. Dari saya sejak kecil saya juga melihat papa saya sembahyang mendoakan yang sudah meninggal terlebih dulu gitu ya. Jadi saya, cuman mama saya selalu mengingatkan jangan dimakan ya. Itu ya yang dikorbankan itu jangan dimakan ya gitu ya. Walaupun sebenarnya firman Tuhan katakan bahwa apa yang dari luar ke dalam itu tidak menajiskan. Firman Tuhan katakan justru yang dari dalam ini, yang keluar ini yang bisa menajiskan gitu ya. Jadi saya semakin dewasa semakin mengerti. Saya tapi bersyukur papa saya mulai mengenal Tuhan. Saya SD, SMP, papa saya akhirnya ikut melayani Tuhan juga, aktif di gereja juga. Jadi majelis.

Lis gereja juga, kita dari gereja Pantekosta. Dan puji Tuhan, saya tumbuh di lingkungan gereja. Saya aktif melayani Tuhan dari SMP. Saya kurang lebih berarti dari umur 15 tahun, kurang lebih melayani Tuhan sampai hari ini. 25 tahun lebih ya, saya melayani Tuhan. Dan saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi juga di SMA. Saya ingat sekali ikut retreat waktu itu ya. Saya didoakan dan di situ tuh sangat jelas pembicaranya berkata bahwa Tuhan akan pakai saya dalam bidang praise and worship gitu ya. Saya gak ngerti, saya bilang saya ini orang kampung gitu. Mau mulai dari mana gitu ya, saya cuma nyanyi di gereja kecil, saya aktif melayani. Tapi memang prinsip yang saya pegang saudara, dari saya kecil, mama saya, papa saya selalu bilang, kalau bekerja, kalau melayani Tuhan, harus kasih 150%, 200% gitu ya. Selalu kasih yang terbaik. Jadi itu yang saya pegang dari saya kecil, datang ibadah melayani jam 7, setengah 7 saya sudah datang gitu ya. Saya selalu usahakan kasih yang terbaik, harus datang tepat waktu, dimulai dari hal kecil. Ibadah juga saya gak pernah suka kalau datang terlambat gitu ya. Saya lebih suka 15 menit, 20 menit sebelumnya mempersiapkan hati saya dulu gitu. Jadi sejak kecil itu yang saya pegang saudara, saya melayani Tuhan, saya aktif melayani Tuhan dari SMP, dari singers, worship leader gitu ya. Sampai akhirnya saya kuliah di Surabaya saudara, karena memang kebanyakan kalau di daerah begitu ya, kita kuliahnya di kota yang lebih besar. Saya kuliah di Surabaya, saya tetap melayani Tuhan saudara. Saya melayani Tuhan, di situ saya bernyanyi di gereja. Jujur saya tuh gak ada turunan, papa mama saya tuh bukan seorang penyanyi, bukan seorang musisi. Papa saya suaranya lantang ya, memang dia orangnya suaranya pekerja lapangan, jadi suaranya keras gitu ya. Powernya mungkin dari sana ya, kalau power suaranya ya. Tapi kalau bernyanyi kita gak ada turunan. Tapi gak tahu Tuhan memang kasih talenta dalam bidang nyanyi buat saya. Kalau ditanya, nurun siapa? Saya juga bingung nurun siapa gitu ya. Ya Tuhan kasih begitu aja buat saya dan saya bersyukur. Tapi saya percaya bukan semua yang terjadi itu proses saudara ya. Kalau saudara lihat saya ada di sini, saya bisa bernyanyi, saya melayani Tuhan. Itu semuanya proses yang saya lalui. Kesetiaan saya melayani dari saya SMP, saya SMA kuliah terus melayani Tuhan. Dan di tahun 2007, Tuhan kasih surprise yang luar biasa buat saya saudara. Firman Tuhan katakan dengan jelas saudara, saya bacakan aja buat saudara. Ini ayat yang salah satu ayat favorit saya saudara ya. Dari masa ke masa ya saudara ya. Saudara juga hafal ayatnya pasti. 1 Korintus 2 ayat 9 berkata saudara. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Katakan amin. Tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan. Tuhan kita tuh Tuhan yang suka kasih surprise dalam hidup kita sebenarnya ya. Di tahun 2010 di 2007 saya didaftarkan teman ikut Indonesian Idol. 2007 berarti udah 19 tahun yang lalu ya, gak berasa ya. Saya berasanya masih umur 25 soalnya nih sekarang ya saya. Jadi 19 tahun yang lalu saya didaftarkan teman ikut Indonesian Idol. Kenapa saya gak daftar sendiri? Jujur saya gak punya keberanian. Karena saya merasa saya gak pernah ikut kursus nyanyi. Saya gak, bukan penyanyi sekuler. Saya cuma nyanyi di gereja setiap minggu gitu ya. Gimana ceritanya bisa ikut Indonesian Idol? Mustahil. Kalau buat saya tuh udahlah gak usah. Kalau didaftarin pun juga pasti gugur di awal-awal. Saya pikir seperti itu. Saya didaftarkan teman, saya punya teman yang sama-sama kita melayani. Teman saya ini pemain keyboard di Surabaya. Kita sering kumpul hampir tiap hari-hari. Dia main keyboard, saya nyanyi, saudara ya. Kita rekam-rekam pakai handphone. Waktu itu kita belum ada alat-alat buat rekam gitu ya. Kita berdua rekaman pakai handphone, kita dengerin lagi hasil rekamannya gitu. Itulah yang kita kerjakan kalau kita gak kuliah gitu. Dan akhirnya saya cobalah. Dia antarin saya naik motor, ikut audisi panas-panasan. Waktu itu saya ingat diinfokan ada 5.000 orang yang daftar selama 2 hari di Surabaya waktu itu. Saya nothing tulus saudara ya, saya benar-benar nothing tulus. Ya udahlah, saya coba aja. Gak terlalu berharap banyak, orang biasa-biasa aja seperti saya ini.
Saya juga gak punya koneksi. Kalau saudara tanya Indonesian Idol itu settingan apa enggak gitu ya. Jujur saya bisa jawab hari itu saya gak ada satupun settingan-settingan saudara ya. Saya murni benar-benar gak ada kenalan orang dalam dan sebagainya. Karena kan katanya kan kesuksesan itu kalau ada kenalan orang dalam katanya bisa sukses gitu ya. Saya enggak saudara ya. Saya jalanin begitu aja natural. Dan ternyata Tuhan hantar saya, bawa saya untuk terus melangkah. Ya, wakil dari Surabaya waktu itu saya menjadi satu-satunya wakil dari Surabaya dari 5.000 peserta. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Lebih keras tepuk tangannya ya. Karena gak ada yang mustahil buat Tuhan ya. Saudara jujur ya, yang lebih bagus dari saya bernyanyi itu banyak saudara. Banyak sekali yang ikut 5.000 itu penyanyi semua saudara ya. Itu suaranya saya dengar di kamar mandi mereka latihan tuh, waduh ngeri saudara ya. Ngeri lah, semuanya tuh rata-rata udah suaranya kayak diva-diva gitu. Waduh, gimana kita bisa ngelawan suara-suara kayak begini gitu. Tapi kenapa saudara Tuhan yang pilih saya dari sekian banyak orang itu gitu. Karena memang Tuhan punya rencana. Tuhan bisa sertai anaknya saudara ya. Tuhan perlengkapi terus gitu ya. Ketika saya berangkat akhirnya dari Surabaya ke Jakarta. Kembali itu yang terseleksi dari seluruh Indonesia itu ada sekitar 100 orang lebih. Itu udah jagoan-jagoan semua saudara. Terpilih yang terbaik-terbaik dari daerah-daerah saudara. Ini bagus-bagusnya itu udah bagus-bagus kebangetan saudara ya. Suaranya itu udah suara-suara kelas semua gitu, bagus semua. Aduh saya semakin minder, semakin tertekan. Aduh kayaknya gak mampu nih, mending pulang aja deh gitu. Jujur saya tuh, aduh gimana ya. Kayaknya gak merasa gak pantas gitu. Tapi saudara, Tuhan kembali kejutkan saya saudara. Dari sekian banyak itu, kenapa saya lagi akhirnya terpilih saudara ya. Saya akhirnya terpilih masuk 24 besar. Via SMS saya akhirnya masuk ke 12 besar. Saya masuk TV saudara akhirnya. Masuk ke RCTI saudara ya. CTI oke gitu. Yang dulu selama ini saya cuman ngebayang gimana caranya saya bisa jadi penyanyi. Gimana caranya saya bisa jadi worshipper gitu. Yang dikenal orang. Tuhan tersendiri yang ternyata buka jalan buat saya saudara. Sekali lagi firman ini bekerja besar dalam hidup saya. Gak pernah saya pikirkan sekalipun saudara. Gak pernah timbul dalam hati kok Tuhan bisa kerjakan. Itulah yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Saya akhirnya berangkat ke Jakarta ikut Indonesian Idol. Dan walaupun gak menang tapi lumayan lah ya di 5 besar saudara ya. Lumayan saya bisa ada di 5 besar. Dan akhirnya saya stay di Jakarta dari 2007. 2008, 2009, sama seperti saudara, ada masanya kita turun, ada masanya kita di dalam lembah kekelaman, gak ngerti harus gimana lagi. Di tahun 2009, akhir saya sudah memutuskan untuk meninggalkan dunia musik, yaudahlah kayaknya cuman begini-begini aja gak bisa hidup gitu ya. Papa saya udah pernah bilang, kamu tuh jangan mengandalkan hidup dari nyanyi, dari musik, karena itu gak bisa bikin kamu hidup. Dia tuh ngomong begitu dari saya waktu saya SMA. Saya mulai berpikir benar juga nih omongan papa saya nih ya. Saya mulai nih berkecamuk gitu. Ya udah deh saya mau kerja yang lain. Saya pikir seperti itu. Di tahun 2009 ketika akhir, ketika saya memutuskan untuk mulai kerjaan yang baru. Satu bulan, dua bulan, masuk 2010 awal, tiba-tiba saya dapat calling saudara. Dari orang yang saya juga ngefans banget sama orang ini gitu. Karena saya dulu koleksi albumnya. Band ini, band sekuler namanya Krispati Band. Badai waktu itu tiba-tiba telepon saya karena memang vokalis sebelumnya keluar. Dia telepon saya, dia berkata kenapa gak ikut audisi. Ada audisi apa? Audisi vokalis baru. Jadi dia meng-calling saya untuk saya ikut audisi pencarian vokalis baru. Saya bilang, saya ini udah bekerja loh di kantor. Saya sudah mulai bekerja, saya sudah mulai aktif. Saya coba izin dulu ya, kebetulan kantornya ini masih punya saudara, saudara ya. Saya bilang ke si om ini, om saya mau coba ikut audisi, boleh gak om? Puji Tuhan dia izinkan. Karena dia tahu, mungkin dia ngelihat saya kok soro ini ya orang ini. Kayaknya gak ada passion gitu di dalam kerja gitu ya. Kelihatan ini orang kasihan ini, orang sebenarnya tertekan ini di dalam bisnis gitu ya, dalam usaha. Kayaknya kamu memang passionnya di musik gitu. Dia ngerti sekali kalau saya memang passionate sekali di musik gitu. Ya udah, kamu berangkat lah. Ya udah, akhirnya saya berangkat saudara. Saya berangkat audisi. Kembali saya nothing tulus. Saya bilang Tuhan kalau memang Tuhan yang punya rencana kerjakan gitu ya. Kalau memang bukan sudah tutup saja Tuhan. Tutup pintu saya biar saya bekerja gitu kan.
ternyata kembali saudara, Tuhan kasih surprise lagi. Dari sekian banyak, saya tuh dianggap yang paling siap gitu ya, dianggap yang paling siap. Yang lebih bagus mungkin banyak, tapi yang saya yang paling siap, yang berbeda karakter dengan penyanyi yang sebelumnya dan sebagainya. Dan dinilai saya punya attitude yang cukup baik gitu ya. Dan akhirnya saya terpilih menjadi vokalis band Chris Patti dari 2010 sampai hari ini. Sudah 16 tahun. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Dulu cuman koleksi albumnya, cuman nonton di TV, MTV waktu itu zaman-zaman itu ya. Mereka video klipnya baru, mereka konser di Surabaya saya nonton datang. Saya cuman ngeliatin keren sekali ya mereka ya. Gimana caranya bisa-bisa jadi kayak mereka dan sebagainya gak tahu. Tuhan bisa buka jalan saudara. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Kalau hari ini itu yang membuat saya kuat saudara. 16 tahun saya berkarir di musik. Ada tantangan, ada pergumulan, naik turun saudara ya. Tetap saya lalui, badai saya lalui, hujan saya lalui, tangisan, air mata, darah saya terus saya keluarkan saudara. Banyak pergumulan yang saya lalui. 2020 pandemi, saudara tahu semua ngalamin. Itu yang masa mungkin yang titik terendah dalam hidup saya 2020. Di mana semua pekerjaan terhenti, selesai. Gak ada pekerjaan sama sekali. Musik harus berhenti tiarap 3 tahun saudara ya. Saya ingat banget baru bisa mulai nyanyi lagi tuh di akhir 2022. Itu pun masih sembunyi-sembunyi. Ya kan harus tes antigen dan sebagainya, mau pesawat dan sebagainya. Begitu tes positif gak jadi cancel acaranya saudara. Itu kita ngalamin saudara ya. Gimana kita tuh stresnya, kita depressionnya. Jujur saya juga manusia. Saya bilang saya juga ada tangisan, saya ada manusia yang penuh dengan pergumulan dan tantangan sampai hidup sampai hari ini saudara ya. Tetap ada permasalahan tetap ada. Tapi 2020 itu saya benar-benar belajar artinya berserah penuh saudara. Sama Tuhan Yesus, ketika manusia sudah benar-benar tidak ada kekuatan sama sekali. Ketika kita benar-benar yang bisa kita andalkan cuma lutut berdoa. Saya alami di tahun 2020 selama 2 tahun itu saudara. Tapi ajaibnya Tuhan yang kita sembah itu memang Tuhan yang memang benar-benar hidup saudara ya. Dia tahu setiap tetes air mata kita, pergumulan kita. Dia sertai saya, Tuhan pertemukan saya dengan orang-orang yang memberkati saya. Saya ketemu dengan pekerjaan, pelayanan dan sebagainya yang dengan cara Tuhan yang ajaib. Taping lah ya saudara ya. Saudara tahu ya zaman-zaman itu taping dan sebagainya. Saya bisa melayani taping setiap hari ternyata di gereja-gereja yang berbeda gitu. Online service dan sebagainya. Itu cara Tuhan yang ajaib saudara untuk memberkati, memelihara hidup saya. Gak terpikirkan saudara, kayaknya udah buntu gak masuk akal gitu ya. Tapi Tuhan masih bisa buka jalan. Tuhan masih bisa kasih celah buat setiap kita. Itu Tuhan yang ajaib yang kita sembah. Dia ada di tempat ini hari ini, malam hari ini. Dia gak berubah, dia tetap setia. Firman Tuhan cuma katakan hari ini, cari dulu kerajaan Allah, semua ditambahkan. Bukan cari berkatnya dulu saudara, baru nanti cari Tuhan, jangan salah Tuhan ya. Cari dulu, utamakan Tuhan saudara. 2020 pandemi sudah lewat, dan hari ini saya bisa berdiri di sini, saya tetap mau berkata Tuhan Yesus, Tuhan yang baik. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sama-sama yuk. Ini ada sebuah pujian yang saya sangat suka. Lagu ini jadi kekuatan buat saya di tengah pandemi kemarin.

Saya nyanyikan, saya rekam lagu ini tahun 2022. Saya ingat sekali, di tengah keterpurukan, di tengah keterbatasan saya, Tuhan taruh lagu ini dalam hati saya, saudara. Ketika saya gak punya apa-apa lagi, semua udah hilang dari saya. Satu yang Tuhan kasih, Tuhan Yesus. Saya masih punya Tuhan, saudara. Ketika saya punya Tuhan, saya masih punya pengharapan. Tuhan ingatkan saya lagu ini di tengah pergumulan saya, tantangan saya hari itu. Saya gak punya apa-apa. Tuhan taruh lagu ini, masih punya Tuhan, masih punya pengharapan. Dan lagu ini direkam. Saya tahu lagu ini sederhana sekali, lagunya cuma berulang-ulang di lagu, aku masih punya Tuhan. Ketika saya rekam lagu ini sebenarnya, saya bertanya-tanya, ini lagu kok sederhana sekali, liriknya cuma seperti ini. Tapi ternyata lagu yang sederhana ini Tuhan bisa pakai dengan luar biasa, saudara. Saya rekam lagu ini dan saya gak nyangka lagu ini dapat sambutan yang begitu luar biasa. Bahkan saya terima banyak sekali DM di Instagram. Ada satu pesan yang saya membuat saya menangis, saya terharu, saudara. Dia berkata bahwa, bro, saya dari kota A, saya gak usah sebutkan daerahnya di mana. Saya lagi pergumulan yang sangat-sangat hebat. Saya kehilangan semua harta saya. Saya gembel, dia bilang, saya gak punya apa-apa lagi. Saya memutuskan untuk mau bunuh diri, dia bilang seperti itu. Tapi entah kenapa ketika saya mau memutuskan itu, saya mulai lihat YouTube, mulai aneh-aneh, saudara. Dia mulai YouTube, katanya dia bilang, saya cara membunuh diri yang tidak sakit dan sebagainya. Yang dia lakukan seperti itu, saudara. Dia cari di YouTube. Sampai akhirnya tiba-tiba kok muncul lagu Aku Masih Punya Tuhan ini. Dan dia klik lagu ini, dan dia menangis, dia dapat zaman Tuhan, dapat kekuatan yang baru. Dan hari itu dia memutuskan untuk tidak jadi bunuh diri. Dan dia hari ini melayani Tuhan. Walaupun masih ada pergumulan, masih tantangannya masih belum selesai, tapi ada kekuatan di dalam Tuhan, katakan amin. Selama ada Yesus ada pengharapan, saudara. Jangan pernah menyerah, jangan pernah give up. Katakan kanan kiri depan belakangmu, jangan pernah menyerah. Ada Tuhan Yesus, ada pengharapan.

0: kagum akan hadirat-Mu yang datang pada malam hari ini. Engkaulah Allah yang besar, Allah yang agung, Allah yang maha kuasa, Allah yang mulia, Allah yang pengasih dan penyayang. Tetapi Engkau mau hadir di ruang gereja yang sederhana ini. Engkau hadir menyapa setiap hati kami. Engkau hadir bahkan melalui gereja-Mu. Engkau melahirkan anak-anak pemuji-pemuji. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mencintai gereja-Mu. Bahkan Engkau terus mencintai generasi demi generasi gereja Tuhan. Sehingga banyak penyaksi, pemuji, orang-orang yang memuliakan nama Tuhan hadir melalui anak-anak remaja di gereja. Yang bertumbuh melalui proses demi proses. Kami dimuliakan oleh Tuhan dan diberi kesempatan untuk bersaksi, untuk menyatakan bahwa kagum dan hormat akan Engkau. Terima kasih untuk Fandi yang boleh menyaksikan hidupnya, hidup dari rahim gereja. Melayani Tuhan dengan cinta, membawa orang tuanya juga untuk melayani Tuhan. Dan hari ini membawa kami diingatkan kembali akan tugas panggilan gereja. Untuk memuji, memuliakan Engkau. Untuk datang ketika kami lelah dan berbeban berat. Ketika kami berdosa, kami datang bertobat sebab kami masih memiliki Tuhan. Kami percaya pada Tuhan. Maka Tuhan yang baik, terima kasih Engkau hadir malam hari ini. Engkau membuat kami, rohani kami terbangunkan kembali. Engkau membawa kami untuk bisa melihat Tuhan masih ada. Tuhan masih layak dan harus tetap dipercaya. Kami tidak lagi mempercayai persoalan dan masalah yang begitu besar menghantui kami. Tetapi kami melihat Tuhan jauh lebih besar. Tuhan yang maha besar itu hadir ketika kami tundukkan hati diri kami. Memuji, memuliakan Engkau. Maka terima kasih Tuhan untuk semua persiapan. Untuk semua perkenanan. Untuk semua perjalanan waktu yang dialami oleh Fandi Santoso. Hingga hari ini menjadi penyaksi Tuhan. Hingga hari ini membawa nama Tuhan. Hingga hari ini membawa terang dan garam untuk mewujudkan kesaksian. Sehingga orang melihat hidupnya yang baik, perbuatannya yang baik, dan memuliakan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengundang kami, memenuhi kami dengan kehausan dan kepuasan sekaligus akan cinta-Mu, rahmat-Mu, kasih-Mu, kebaikan-Mu, penyertaan. Maka kami akhiri revival worship night ini dengan bersyukur dan memuji nama Tuhan. Sebab Engkau baik, teramat baik. Terima kasih ya Tuhan untuk malam ini, untuk semua berkat kebaikan. Terima kasih untuk hadirnya Fandi Santoso di tengah kami. Pemuji yang membawa hadirat Tuhan datang di antara kami. Merengkuh, merangkul, menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah kehidupan Fandi Santoso, keluarganya, hidupnya, pelayanannya, dimanapun ia berada, dijagai oleh malaikat Tuhan, diberi kekuatan dan kesehatan, tetap dimurnikan hatinya, sehingga ia dan hati Tuhan menyatu di setiap pujian, di setiap pengagungan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua juga, kami pulang dengan sukacita, kami pulang dengan iman dan kekuatan pengharapan. Kami pulang dengan membawa kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan. Diberkatilah saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Beri tepuk tangan.
1: Ya, puji nama Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Fandi Santoso yang sudah melayani kita. Bapak Ibu diberkati. Amin. Kita bersyukur, terima kasih juga untuk jemaat yang hadir secara onsite dan juga yang join melalui streaming YouTube. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Sampai ketemu kita kembali di bulan Juni di dalam Revival Worship Night. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan foto bersama-sama dengan Pak Fandi Santoso dan habis ini boleh beramah tambah lagi. Yuk, mari kita foto diabadikan.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Korintus pasalnya yang ke-7, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-16. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa penuh kasih, kami saat ini membawa setiap pergumulan saat kami membaca firman-Mu. Jawablah kami dengan cara-Mu yang indah. Berikan damai di dalam hati kami. Di dalam indahnya cinta kasih-Mu Yesus, kami berdoa. Amin.
0: 1 Korintus 7 ayat 1-16. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak dapat menahan hawa nafsu. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Meskipun demikian, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tetap dalam keadaan seperti aku. Namun kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri jangan bercerai dari suaminya. Jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami janganlah menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain, aku, bukan Tuhan, katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu, karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya. Dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, tentu anak-anakmu adalah anak cemar. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Namun kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari itu tidak terikat. Namun Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimana engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimana engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau akan menyelamatkan istrimu?

Sahabat Scripture Union Indonesia, ada yang berpendapat bahwa hidup seseorang belum lengkap jika ia belum menikah. Benarkah? Apakah semua orang harus menikah? Rasul Paulus memberi perhatian terhadap pernikahan sehingga ia memberi nasihat kepada anggota jemaat yang tinggal bersama suami atau istrinya, juga yang tidak menikah, yang menjadi janda, dan yang sudah bercerai. Ia sendiri tidak menikah dan ia tidak memaksakan pilihan hidupnya kepada jemaat. Sebab ia sadar betul bahwa setiap orang menerima karunia yang khas dari Allah. Apa yang Paulus harapkan bukan supaya jemaat menikah atau tidak menikah. Harapannya adalah agar jemaat menghindari percabulan, memenuhi kewajibannya, menahan hawa nafsu, menguasai diri, dan hidup dalam damai sejahtera. Cara pandang Rasul Paulus patut ditiru. Pandangan umum bahwa semua orang harus menikah menjadi tekanan besar bagi orang-orang yang memang tidak ingin menikah atau belum menemukan pasangannya yang tepat. Ditambah lagi, tekanan itu diperberat dengan anggapan keliru bahwa ada batasan umur untuk menikah. Padahal dalam janji pernikahan di gereja, kata-kata yang diucapkan oleh mempelai adalah, di hadapan Tuhan dan gereja Kristen di sini, saya mengakui bahwa adalah istri atau suami saya, karunia Tuhan. Jelas bahwa istri dan suami adalah karunia Tuhan. Artinya pemberian yang seturut dengan kehendak sang pemberi. Dengan demikian kita belajar menerima bahwa ada yang dikaruniai istri atau suami sehingga mereka hidup dalam pernikahan. Namun, ada juga yang dikaruniai kondisi yang lain sehingga mereka tidak menikah. Sudah semestinya kita memandang orang yang menikah maupun tidak menikah secara positif. Semuanya sama-sama penerima karunia Tuhan. Mari kita bertobat dari kebiasaan mengusik orang dengan pertanyaan, kapan menikah? Karena hanya Tuhan sang pemberi karunia yang berkuasa atas itu semua. Marilah kita semua yang menikah ataupun tidak, sama-sama hidup dalam penguasaan diri dan damai sejahtera. Mari kita berdoa. Setiap kehidupan adalah penerima karuniamu yang berharga, dan memiliki panggilan yang mulia di hadapanmu, ya Bapa. Kami mohon, mampukan kami hidup dalam kasih yang menerima dan menghormati satu sama lain dengan pilihan mereka. Di dalam namamu Yesus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

颗球，请大家继续收听在 96.5 FM Ikdus 好的朋友。 Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah, tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus selalu mengasihi saudara. Saya Edward Chan, pastikan Anda selalu bersama

0: Renungan Misbah Keluarga. Bacaan Alkitab kita dari 1 Tawarikh pasal 25 sampai dengan pasal 27. Sebagai perenungannya dari 1 Tawarikh 25 ayat 7 dan 27 ayat 1. Judul renungan MK kita, tertata tetapi tetap hidup. Saudara, ada dua hal yang sering kita pisahkan dalam kehidupan rohani, yakni keteraturan dan kehidupan. Kita berpikir kalau sudah teratur, nanti menjadi kaku. Kalau kita ingin hidup, nanti tidak teratur. Namun pasal 25-27 justru menunjukkan sesuatu yang berbeda. Pelayanan diatur, penyanyi dibagi, penjaga gerbang ditentukan, pasukan disusun, semua tertata dengan rapi. Tidak asal jalan, tidak tergantung suasana hati. Tetapi yang menarik, ini bukan sekedar sistem. Di balik semuanya, ada keteraturan yang indah. Ada kehidupan yang tetap mengalir walaupun ditata. Pasal 25 menunjukkan bahwa para penyanyi tidak hanya bertugas, tetapi melayani dengan kemampuan yang Tuhan berikan. Mereka dilatih dalam nyanyian bagi Tuhan. Artinya ada kesungguhan, ada latihan, ada pertumbuhan. Ini bukan sekedar spontanitas. Pasal 26-27 memperlihatkan pembagian tugas yang jelas. Siapa melakukan apa, kapan melakukannya. Ini menunjukkan bahwa kehidupan rohani tidak bertentangan dengan keteraturan. Justru keteraturan yang benar akan membantu kehidupan itu tetap terjaga. Nah, dalam kehidupan kita, ini tentu sangat penting. Kita seringkali hidup berdasarkan mood. Kalau semangat, kita dekat dengan Tuhan. Kalau tidak, kita menjauh. Kalau ada waktu, kita berdoa. Kalau sibuk, kita tinggalkan. Dan akhirnya hidup kerohanian kita naik, turun, tidak stabil. Nah, pasal ini mengingatkan kepada kita bahwa kedewasaan rohani itu membutuhkan keteraturan. Bukan untuk membatasi, tetapi untuk menjaga. Seperti nafas yang teratur, justru membuat hidup tetap berjalan. Namun satu hal yang tidak boleh hilang, hati. Sekali lagi, hati. Karena tanpa hati, keteraturan bisa menjadi rutinitas kosong, menjadi beban. Tetapi dengan hati yang hidup, keteraturan menjadi wadah bagi pertumbuhan yang menggembirakan. Sebagai pertanyaan refleksi, yang pertama, apakah kehidupan rohani kita lebih banyak ditentukan oleh perasaan atau sudah memiliki keteraturan yang menolong kita untuk bertumbuh? Yang kedua, dalam keteraturan yang kita bangun, apakah hati kita tetap hidup di hadapan Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu untuk memiliki kehidupan rohani yang bertumbuh dan stabil. Ajari kami untuk membangun keteraturan yang sehat dalam kehidupan kami tanpa kehilangan hati yang mengasihi Engkau. Biarlah setiap langkah hidup kami tertata dengan baik, tetapi tetap hidup di hadapan-Mu. Pimpin keluarga kami untuk terus bertumbuh dalam kedewasaan iman, ya Tuhan. Amin.
1: Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
2: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silahkan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
1: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
2: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya.

0: aku paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram. Semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf. Bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh, baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
2: Shalom, saya Pendeta Robert Lewis, selalu mendengarkan 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.

0: Den, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siap, Pak RT. Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Iya, iya, Kak.
0: Kegiatan ronda malam di lingkungan kita supaya mempererat kerjasama antar masyarakat terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Hai, saya Jacqueline Selesi. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus, berkarya. Dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

demikian untuk siaran pada hari ini sahabat. Sebelum kita mengakhiri siaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama berteduh hati di dalam doa. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan atas setiap berkat-berkat-Mu kepada kami. Kau telah sertai sepanjang hari ini, dan kami percaya bahwa Tuhan selalu punya rencana yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap peristiwa, setiap kejadian yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan sudah melukis kehidupan kami menjadi sempurna, menjadi luar biasa. Dan kami percaya bahwa Tuhan selalu memberikan berkat-berkat-Mu kepada kami, kepada sahabat-sahabat Iktus, juga pada Radio Iktus ini Bapa. Terima kasih Yesus, kami ucap syukur untuk siaran hari ini. Tuhan akan memberkati untuk sahabat-sahabat dimanapun mereka berada. Tuhan yang akan memberikan kesehatan, memberikan berkat-Mu, damai sejahtera dan perlindungan dan juga sukacita. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami serahkan penuh kuasa untuk siaran esok hari. Tuhan akan berkati setiap kru yang akan bertugas, setiap hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, bahkan juga kota Semarang tercinta kami, senantiasa dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Biar nama-Mu tetap dimuliakan melalui Radio Iktus ini, dan nama-Mu boleh selalu dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

sahabat, kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastala 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Jumat pukul 4:50. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Shalom, halo, selamat pagi sahabat Ikus. Selamat berjumpa kembali dengan kami. Inilah The Station of Sabesia, Radio itu sahabat Anda yang memancar dari Jalan Moga Salam 49 di Kota Semarang. Saat ini kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, hari Jumat 29 Mei 2026. Sahabat Iktus, biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih di dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk anugerah keselamatan kekal yang Engkau berikan kepada kami. Kami pun bersyukur hari ini Radio Iktus boleh mengudara. Untuk itu kami mau menyerahkan seluruhnya dalam tangan pimpinan Tuhan. Seluruh peralatan yang kami pakai Tuhan singkirkan dari segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat dan segala mara bahaya apapun. Biarlah siaran hari ini melalui setiap program mata acara yang kami udarakan sungguh-sungguh dapat memberkati seluruh sahabat dan pendengar Radio Iktus dimanapun mereka berada. Kami pun berdoa untuk sahabat-sahabat Iktus, kalau ada di antara mereka yang sedang sakit, Tuhan datang menjamah, menyembuhkan. Yang duka cita boleh dihibur, yang mengalami beban berat, masalah dan persoalan dalam hidup mereka, Tuhan beri kekuatan baru sehingga mereka boleh melampaui segala kesulitan, masalah dan persoalan yang ada dengan kekuatan yang datang dari Tuhan, dan Kau berikan sukacita di dalam hati mereka. Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan yang akan melayani dalam penyampaian kebenaran firman-Mu. Kok rapi dengan urapan-Mu yang baru, sehingga setiap perkataan firman Tuhan yang disampaikan sungguh-sungguh dapat membangun setiap kehidupan sahabat-sahabat Iktus dan pendengar kami dimanapun mereka berada. Berdoa juga untuk seluruh narasumber, para pengiklan yang ada, demikian juga gereja-gereja Tuhan yang tersebar di seluruh penjuru kota Semarang dan sekitarnya, bahkan sampai di luar kota. Berkati Tuhan setiap gereja, gereja-Mu juga seluruh jemaatnya yang ada, Tuhan pakai secara luar biasa menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk boleh memberkati orang lain. Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga untuk anak-anak-Mu yang terlibat dalam siaran hari ini. Tuhan berkati para penyiar yang ada, beri kesehatan, kekuatan yang baru sehingga mereka bisa melayani pekerjaan-Mu dengan baik. Terima kasih. Kami serahkan pimpinan kami, para pengurus dan komisaris, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kau memberkati setiap aktivitas dan pekerjaan mereka. Bapa, akhirnya kami minta berkat lawatan Tuhan untuk bangsa Indonesia tercinta, negeri ini dari Sabang sampai Merauke. Biarlah tetap dalam lawatan Tuhan. Dan kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami dalam menjalankan roda pemerintahan. Tuhan taruh hikmat marifat-Mu sehingga mereka bisa menjalankan roda pemerintahan ini dengan sungguh-sungguh, terlebih dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang ajaib. Haleluya. Amin.

0: Baik, sahabat Iktus, segera saja kita ikuti bersama untuk program acara yang pertama. Jumpa kita di kesempatan pagi hari ini. Inilah kabar baik bersama Audio Bible dari Studio Shawiwi beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Khotbah 8 ayat pertama sampai 17. Siapakah seperti orang berhikmat? Dan siapakah yang mengetahui keterangan setiap perkara? Hikmat manusia menjadikan wajahnya bercahaya, dan berubahlah kekerasan wajahnya. Patuhilah perintah raja demi sumpahmu kepada Allah. Janganlah tergesa-gesa pergi dari hadapannya. Janganlah bertahan dalam perkara yang jahat, karena ia berbuat apa yang dikehendakinya. Karena titah raja berkuasa. Siapakah yang akan mengatakan kepadanya, apakah yang baginda buat? Siapa yang mematuhi perintah tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan. Dan hati orang berhikmat mengetahui waktu pengadilan. Karena untuk segala sesuatu ada waktu pengadilan, dan kejahatan manusia menekan dirinya. Sesungguhnya ia tak mengetahui apa yang akan terjadi. Karena siapakah yang akan mengatakan kepadanya, bagaimana itu akan terjadi? Tiada seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tak ada istirahat dalam peperangan, dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Semua ini telah kulihat, dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari. Ketika orang yang satu menguasai orang yang lain hingga ia celaka. Aku melihat juga orang-orang fasik yang akan dikuburkan boleh masuk. Sedangkan orang yang berlaku benar harus pergi dari tempat yang kudus dan dilupakan dalam kota. Ini pun sia-sia. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan. Sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan. Dan seperti bayang-bayang, ia tidak akan panjang umur, karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik. Dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata, ini pun sia-sia. Oleh sebab itu, aku memuji kesukaan, karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari, kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jerih payahnya seumur hidupnya, yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang malam, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. bagaimanapun juga, manusia berlelah-lelah mencarinya. Ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya.

Station, Osservation, 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, selamat pagi sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Bahkan sejauh mana suara Iktus bisa ditangkap terang dan jelas, baik melalui siaran manual maupun siaran streaming. Sahabat Iktus, apa kabar semuanya? Saya yakin dan percaya pagi hari ini sahabat-sahabat Iktus semuanya tentu sudah pada bangun pagi, merasakan kekuatan kesegaran yang baru setelah sepanjang malam bisa menikmati istirahat dengan baik bersama dengan seluruh anggota keluarga. Dan kita semua menikmati kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, keajaiban terus terjadi di dalam kehidupan kita. Sahabat Iktus, kita tidak bisa membayangkan ya, kalau hidup kita tanpa pertolongan dan pimpinan Tuhan, ya semuanya pasti akan terasa tidak baik-baik saja. Tetapi karena kita ada bersama dengan Tuhan, maka semuanya dibuat menjadi mudah. Dan berharap kegiatan dan aktivitas Anda hari ini lancar. Sebab itu selamat pagi, halo untuk Anda yang masih bermalas-malas di tempat tidur. Segera bangun pagi, naikkan rasa syukur kepada Tuhan atas kasih-Nya yang begitu besar dalam hidup kita. Baik sahabat itu, segera saja kami temani dengan rangkaian kidung-kidung pujian yang sudah kami siapkan. Selamat pagi, dan inilah pujian Tuhan Raja Maha Besar yang dirangkai dengan Yesus Tuhanku Ajaib. Selamat pagi dan selamat menikmati.

Baik, sahabat Hektus. Oke, Doa Kidung Indah sudah hadir menemani Anda di kesempatan pagi hari ini. Tentu benar-benar dapat memberikan kesegaran tersendiri di suasana pagi ini di tempat sahabat-sahabat Hektus. Oke, ayo segera bangun pagi untuk kan yang masih bermalas-malas di tempat tidur. Segera naikkan tugasmu, jangan lupa untuk mengucap syukur. Karena ucapan dan ya doa dan ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan itu adalah satu kekuatan baru yang boleh kita rasakan. Dan sahabat itu, hari ini Tuhan sudah sediakan berkat buat setiap kita. Dan kalau memang berkat itu buat kita, anak-anaknya, maka berkat itu tidak akan kemana-mana. Ini semua disediakan buat sahabat-sahabat Tiktus. Oke, selamat pagi dan nikmati rangkaian gerung pujian berikut ini. Tetap bersemangat dan selamat menikmati.

Oke, sahabat Iktus, mari kita awali pagi ini dengan rasa syukur dan pikiran positif. Karena setiap hari baru merupakan kesempatan kedua untuk melangkah lebih dekat menuju impian. Mari kita lupakan segala kegagalan yang kemarin dengan senyuman dan meyakinkan diri kita bahwa kita adalah memiliki kekuatan penuh untuk mewujudkan hari yang luar biasa ini. Baik sahabat itu, selamat pagi, tetap semangat. Segera kita jelang menuju pukul 5.30 menit. Oke, sukses selalu untuk Anda. Tuhan Yesus berkati. Shalom.

0: seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini. Ektus, sahabat Anda.
1: Baik, sahabat Ektus, pagi hari ini kita akan bersama-sama menikmati berkat lautan Tuhan lewat firman untuk Anda yang pagi hari ini akan segera disampaikan oleh abahnya, Bapak Lukas Lukmana.

sahabat Radio Ignatius dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, haleluya. Kali ini kita bisa berjumpa lagi dan saya akan membawakan renungan dengan tema Roh Kudus Penolong yang Setia. Saya Lukas Lukmana, pewarta kabar baik, ingin mengajak Anda semua untuk berdoa sebelum kita mendengar uraian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih karena melalui radio ini kami diberi kesempatan untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Tolong Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus akan menguasai pikiran kami, akan menguasai hati kami, akan menguasai ruang dengar kami, sehingga kami bisa mendengar kebenaran firman-Mu dengan jernih dan jelas. Berkati hamba-Mu ini yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

0: Bapak Ibu sekalian, mari kita baca Injil Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Demikian kebenaran firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari Pentakosta adalah momentum yang sangat penting bagi gereja Tuhan. Pentakosta bukan hanya sebuah perayaan tahunan atau sekedar pengingat sejarah gereja mula-mula. Pentakosta adalah bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya berjalan sendirian. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, murid-muridnya berada dalam keadaan yang tidak mudah. Mereka kehilangan arah, dipenuhi ketakutan, bingung menghadapi masa depan, takut terhadap ancaman orang Yahudi dan Romawi. Selama kurang lebih 3 tahun mereka berjalan bersama Yesus. Mereka melihat mujizat, mendengar pengajaran, menyaksikan kuasa Tuhan secara langsung. Tetapi sekarang Yesus berkata bahwa Ia akan pergi. Bayangkan bagaimana perasaan murid-murid saat itu. Mereka mungkin berpikir, siapa yang akan memimpin kami? Bagaimana kami menghadapi dunia? Bagaimana kami bertahan? Namun justru di tengah ketakutan itu, Yesus memberikan janji yang luar biasa. Aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Kata penolong di sini bukan berarti sekedar membantu sedikit lalu pergi. Dalam bahasa aslinya, Roh Kudus digambarkan sebagai pribadi yang mendampingi, berjalan bersama, membela, menghibur, menopang, memberi kekuatan. Dan yang luar biasa, Ia menyertai kamu selama-lamanya. Manusia bisa hadir sementara, tetapi Roh Kudus hadir selamanya. Di dunia ini kita sering menemukan ketidaksetiaan. Manusia mudah berubah, janji mudah dilupakan dan diingkari. Kasih manusia bisa menjadi dingin, dukungan manusia bisa hilang sewaktu-waktu. Tetapi Roh Kudus tidak demikian. Mungkin hari ini kita ada jemaat yang sedang lelah menjalani hidup, kecewa terhadap keadaan, merasa doa belum dijawab, menghadapi pergumulan keluarga, merasa pelayanan tidak dihargai, kehilangan semangat rohani. Hari ini Tuhan ingin mengingatkan, kamu tidak sendiri, ada Roh Kudus penolong yang setia. Pentakosta adalah tentang kehadiran Tuhan yang terus bekerja di tengah umatnya. Karena itu hari ini kita akan belajar lebih dalam tentang Roh Kudus penolong yang setia. Yang pertama, Roh Kudus hadir untuk menyertai orang percaya. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan ini sangat indah, ya. Dan Ia menyertai kamu selama-lamanya. Artinya dalam suka maupun duka, saat kuat maupun lemah, saat berhasil maupun gagal, saat kita bersuka cita maupun menangis, Roh Kudus tetap tinggal bersama orang percaya. Roh Kudus tinggal dalam hati orang percaya. Di Perjanjian Lama, Roh Tuhan sering turun sementara atas seseorang. Misalnya atas Musa, atas Daud, atas para nabi. Tetapi setelah Pentakosta, Roh Kudus tinggal di dalam setiap orang percaya. Artinya tubuh kita menjadi bait Roh Kudus. Betapa luar biasanya kasih Tuhan. Allah bukan hanya ingin dekat dengan kita, tetapi tinggal di dalam hidup kita. Kadang manusia, kadang kita merasa sendiri, tidak dimengerti, atau ditinggalkan oleh orang lain. Tetapi orang percaya sesungguhnya tidak pernah benar-benar sendiri. Saat kita menangis di kamar doa, Roh Kudus ada di sana. Saat kita menghadapi tekanan hidup, Roh Kudus ada di sana. Saat tidak ada seorang pun yang memahami pergumulan kita, Roh Kudus tetap bersama kita. Roh Kudus menyertai dalam masa sulit. Banyak orang berpikir kalau Tuhan menyertai, maka hidup pasti tanpa masalah. Tetapi Alkitab tidak pernah berkata demikian. Penyertaan Tuhan bukan berarti bebas badai, melainkan Tuhan hadir di tengah badai. Murid-murid Yesus tetap mengalami aniaya, penjara, kesulitan, penderitaan. Tetapi mereka tetap kuat karena Roh Kudus menyertai mereka. Kadang Tuhan tidak langsung mengangkat masalah kita, tetapi Roh Kudus memberi kekuatan untuk bertahan. Dan seringkali justru dalam lembah kehidupan, kita merasakan hadirat Tuhan yang paling nyata. Ingat Ibrani 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Karena apa? Karena Roh Kudus, maka kita jangan mudah menyerah, jangan berhenti berdoa, jangan meninggalkan Tuhan, jangan kehilangan pengharapan, sebab kita tidak berjalan sendiri. Yang kedua, Roh Kudus menghibur dan menguatkan dalam kelemahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup ini memang tidak mudah. Ada luka yang tidak terlihat, ada air mata yang disembunyikan, ada beban yang tidak diketahui orang lain. Kadang seseorang terlihat kuat di luar, tetapi sebenarnya sedang hancur di dalamnya. Dan seringkali manusia tidak mampu memberi penghiburan sejati, tetapi Roh Kudus mampu menjaga bagian terdalam hati manusia. Roh Kudus adalah penghibur. Kata penolong atau parakletos juga berarti penghibur, pendamping, pembela. Roh Kudus bukan pribadi yang jauh, ia dekat dengan pergumulan kita. Saat hati kita hancur, Roh Kudus memberi damai. Saat kita takut, Roh Kudus memberi keberanian. Saat kita lelah, Roh Kudus memberi kekuatan baru. Penghiburan Roh Kudus berbeda dengan dunia. Dunia menawarkan pelarian lewat hiburan, kesenangan, uang, popularitas. Tetapi semuanya hanya sementara. Roh Kudus memberi damai yang dalam. Mungkin masalah belum selesai, tetapi hati kita menjadi tenang. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Damai dari Roh Kudus tidak selalu mengubah keadaan seketika, tetapi mengubah hati kita agar tetap kuat menghadapi keadaan. Kalau hari ini hati kita lelah, datanglah kepada Tuhan. Jangan hanya mencari solusi, tetapi carilah hadirat Roh Kudus, karena kekuatan sejati berasal dari Tuhan. Yang ketiga, Roh Kudus memimpin kita ke dalam kebenaran. Yohanes 14 ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dunia saat ini penuh kebingungan moral. Yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah. Banyak orang yang hidup akhirnya mengikuti arus, mengikuti keinginan daging, mengikuti dunia. Karena itu manusia membutuhkan tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus menegur dosa. Salah satu pekerjaan Roh Kudus adalah menyadarkan manusia akan dosa. Saat seseorang merasa bersalah setelah berbuat dosa, itu karena Roh Kudus bekerja. Saat hati kita ditegur ketika menjauh dari Tuhan, itu pekerjaan Roh Kudus. Teguran Roh Kudus bukan untuk menghancurkan, tetapi memulihkan. Roh Kudus membuka pengertian firman. Banyak orang membaca Alkitab tetapi tidak mengerti. Mengapa? Karena firman Tuhan dimengerti melalui pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus itu sanggup membuka pikiran, memberi pengertian, membuat firman hidup dalam hati kita. Kadang satu ayat sederhana bisa menguatkan hidup kita karena Roh Kudus berbicara melalui firman itu. Roh Kudus memimpin langkah hidup. Roh Kudus tidak hanya bekerja di gereja, ia juga memimpin keputusan hidup kita, memimpin dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam rumah tangga kita, dalam hubungan dengan orang lain. Orang yang dipimpin Roh Kudus belajar peka terhadap suara Tuhan. Kadang Roh Kudus berbicara lembut, ampuni dia, berdoalah, jangan melakukan itu, kembalilah kepada Tuhan. Kita ingat Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Makanya jangan hanya meminta mujizat, tetapi mintalah hidup yang dipimpin Roh Kudus. Karena hidup tanpa pimpinan Roh Kudus mudah tersesat. Yang keempat, Roh Kudus memberi kuasa untuk melayani dan bersaksi. Pentakosta bukan hanya tentang pengalaman rohani, tetapi tentang pencurahan kuasa. Sebelum Pentakosta kita tahu Petrus takut, murid-muridnya bersembunyi, mereka kehilangan keberanian. Tetapi setelah dipenuhi Roh Kudus, mereka berkhotbah dengan berani, banyak mujizat terjadi, ribuan jiwa bertobat. Roh Kudus mengubah orang biasa. Tuhan sering memakai orang sederhana. Petrus hanyalah nelayan, tetapi Roh Kudus menjadikannya alat Tuhan yang luar biasa. Pelayanan bukan soal kemampuan manusia, tetapi soal kuasa Roh Kudus. Kadang kita merasa tidak pandai, tidak layak, tidak mampu. Tetapi Roh Kudus memampukan orang yang mau dipakai Tuhan. Roh Kudus itu memberi keberanian. Banyak orang Kristen yang takut bersaksi, takut melayani, dan takut mempertahankan iman. Tetapi kalau Roh Kudus bekerja di dalam hidupnya, Roh Kudus akan memberi keberanian. Keberanian sejati bukan berasal dari diri sendiri, melainkan dari Roh Kudus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kisah para Rasul 1 ayat yang ke-8. Jadi, janganlah kita berkata, saya tidak bisa, saya tidak mampu. Tapi ingat, kalau Roh Kudus bekerja, Tuhan dapat memakai siapa saja. Engkau yang tidak mampu bisa menjadi mampu. Engkau yang tidak bisa menjadi bisa. Yang kelima, Roh Kudus tetap setia sekalipun manusia tidak setia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali manusialah yang berubah. Kita mudah jatuh, mudah lemah, kadang menjauh dari Tuhan. Tetapi Roh Kudus tetap bekerja. Karena apa? Roh Kudus tidak mudah menyerah atas hidup kita. Seperti kasih Tuhan yang sungguh besar, yang sungguh luar biasa untuk kita manusia yang berdosa ini. Kalau hari ini kita masih mau berdoa, rindu beribadah, tersentuh firman Tuhan, ingin kembali kepada Tuhan, itu karena Roh Kudus masih bekerja dalam hidup kita. Betapa sabarnya Roh Kudus. Ia menegur, ia menghibur, dan memanggil kita kembali untuk dekat kepada Tuhan. Roh Kudus membawa pemulihan. Tuhan tidak mencari manusia sempurna. Tuhan mencari hati yang mau dibentuk. Roh Kudus sanggup memulihkan iman, memulihkan keluarga, memulihkan pelayanan, memulihkan hati yang terluka. Tidak ada hidup yang terlalu hancur bagi Tuhan. Apapun masalahmu, bagaimanapun keadaanmu, Tuhan sanggup menolongmu dan hidupmu akan dipulihkan. Sedalam apapun lukamu, kalau Roh Kudus bekerja, maka lukamu itu akan disembuhkan. 2 Timotius 2 ayat 13, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Roh Kudus itu penolong yang setia. Yang keenam, gereja yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi gereja yang hidup. Kita tahu Pentakosta melahirkan gereja mula-mula. Yang mula-mula murid itu dalam kehancuran, keputusasaan, dan mereka lesu, letih, dan sangat berbeban berat. Tetapi ketika Pentakosta terjadi, maka terjadi pemulihan yang luar biasa. Mereka begitu semangat untuk bersaksi, begitu semangat untuk bersekutu, begitu semangat untuk melayani. Gereja bukan dibangun oleh gedung yang megah, oleh program yang hebat, oleh kemampuan manusia. Gereja hidup karena Roh Kudus bekerja. Maka tanpa Roh Kudus, ibadah menjadi rutinitas, pelayanan menjadi kering, pujian hanya formalitas. Tetapi ketika Roh Kudus bekerja, maka hati kita akan dijamahnya. Setiap hati akan dijamahnya dan pertobatan terjadi. Karena apa? Kasih Tuhan bisa dirasakan secara nyata oleh orang-orang yang disentuh oleh Roh Kudus. Jiwa-jiwa diselamatkan, mereka yang tersesat kembali kepada Tuhan, mereka bertobat, menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Gereja harus haus akan Roh Kudus. Hari-hari ini gereja membutuhkan lebih dari sekedar acara. Gereja membutuhkan hadirat Tuhan. Makanya kita itu perlu doa, perlu penyembahan, hidup kudus, dan kepekaan terhadap Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang memberi kehidupan rohani. Kita tahu dalam Zakaria 4 ayat 6, maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari Pentakosta mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian. Gereja tidak berjalan sendiri, pelayanan tidak dilakukan dengan kekuatan manusia. Tetapi kita memiliki Roh Kudus, penolong yang setia. Roh Kudus itu akan menyertai kita, menghibur, menguatkan, memimpin, memberi kuasa, bahkan memulihkan kita yang hancur, remuk, redam. Tetapi hari ini, bagi saudara-saudara yang merasa lelah, kecewa, tawar hati, dan hampir menyerah, hari ini Tuhan berkata kepadamu, aku memberikan kepadamu penolong. Jangan jalani hidup dengan kekuatan sendiri. Biarlah Roh Kudus memenuhi hidup kita kembali. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau memberikan kami Roh Kudus, penolong yang setia dalam hidup kami. Berkati semua pendengar Radio Ictus dimanapun mereka berada. Mereka juga diberi Roh Kudus, mereka disertai Roh Kudus Tuhan, sehingga hidup mereka tidak sendiri lagi, tetapi disertai Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Saya Lukas Lukmana, pewarta kabar baik, mohon izin meninggalkan ruang dengar Anda. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
1: Baik, seperti terus. Demikian lawatan dan berkat Tuhan baru saja disampaikan oleh hambanya Bapak Lukas Lukmana dari GKMI Sola Gracia. Baik sahabat itu, selanjutnya kita akan jelang menuju acara berikutnya.

The Station of Salvation, 95.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, selamat pagi sahabat-sahabat itu di manapun Anda berada. Kembali happy birthday edisi pagi hari ini hadir menjumpai sahabat-sahabat itu yang tentunya sedang berulang tahun. Dan hari ini tentu Anda semuanya bersuka cita mensyukuri berkat kemurahan Tuhan sejumlah usia yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan sahabat-sahabat itu. Baik sahabat itu, tepat di 29 Mei hari ini kami akan segera menjumpai sahabat-sahabat itu satu persatu. Dan tentunya kami juga sampaikan ucapan selamat ulang tahun buat sahabat-sahabat itu. Oke, silakan sahabat itu, Anda yang mau bergabung di happy birthday pagi hari ini, sahabat itu dipersilahkan Anda bisa melalui mengirimkan ucapan selamat ulang tahun Anda buat sahabat-sahabat Anda yang berulang tahun di hari ini. Silahkan dikirimkan melalui nomor WhatsApp di 08 1745 0596. Dan sahabat itu juga bisa melalui telepon off air di 024 83 1361. Baik sahabat itu, sebelum kami menjumpai sahabat-sahabat itu satu persatu, sederetan nama-nama yang sudah tercatat di buku agenda ulang tahun kami hari ini ada 25 sahabat radio itu yang berulang tahun. Baik, sebelumnya kita akan awali dulu perjumpaan kita dengan pujian besar anugerahmu dari Yosua Febrianto, sahabat itu benar bahwa hari ini merupakan berkat anugerah Tuhan yang kita terima. Bahkan Anda yang berulang tahun telah dianugerahkan sejumlah usia dalam kehidupan sahabat itu. Mari naikkan rasa syukur kepada Tuhan dan kita rasakan anugerah Tuhan yang begitu besar.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat

Baik, sahabat Hektus. Oke, menyatu bareng lagi di Happy Birthday. Perjumpaan kita pagi hari ini sudah diawali dengan pujian indah dari Yosua Febrianto yang mengingatkan pada kita semua bahwa hidup yang kita jalani saat ini merupakan anugerah Tuhan terbesar. Oke, sahabat itu, sahabat semuanya yang sedang digenapkan dengan sejumlah usia tepat di 29 Mei hari ini, jangan lupa untuk menaikkan rasa syukur kepada Tuhan atas kasihnya yang begitu besar. Segera saja berikut ini kami akan menjumpai untuk beberapa sahabat itu yang berulang tahun tepat di 29 Mei hari ini. Baik, kami jumpai dan kami ucapkan selamat ulang tahun untuk yang berbahagia. Halo Bapak Dani William yang ada di Tambak Mulyo, monitor 128. Apa kabar Bapak? Wah, hari ini berulang tahun tentu. Mengucap syukur dengan segenap hati. Dan kami ucapkan juga untuk yang berbahagia, halo Bapak Andreas Riono Hadi yang ada di Desa Trompol Kendal, monitor 1915. Oke, kami jumpai juga untuk yang berbahagia di hari ini, halo Ibu Titi Kusno yang ada di Rambutan Raya. Halo juga Saudara Reisa yang ada di Taman Kedondong, yang berbahagia juga di hari ini. Halo Saudari Rebecca Sylvia di Medoho. Demikian juga yang berbahagia, halo Ibu Teddy yang ada di Jalan Berlian 1. Dan halo juga Saudari Ernawati Gunawan yang ada di Karanggeneng Utara. Baik, untuk ketujuh sahabat Tiktus yang baru saja saya panggil-panggil di hari ini, ada semuanya yang sedang berbahagia karena bertepatan ulang tahun Anda. Sekali lagi kami ucapkan selamat berbahagia tepat di ulang tahun Anda hari ini. Doa kami sehat selalu dan senantiasa berkat Tuhan terus mengalir di sepanjang kehidupan Anda. Jangan lupa untuk mensyukuri dengan segenap hati. Dan inilah pujian indah sebagai kado manis yang kami hadiahkan buat sahabat-sahabat Tiktus.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Ini dunia semakin menakutkan dengan berbagai permasalahannya, saling menyalahkan, menyakiti, bahkan melukai. Jika sahabat tidak mampu menghadapinya, sahabat perlu Tuhan. Kami mengundang Anda untuk berdoa di rumah retret Lembah Doa Kemenangan Sola Fide. Dengan fasilitas gua doa dan taman yang asri, kolam baptis, aula joglo, ruang kebaktian, kamar tidur, dan rumah bambu. Segera kunjungi rumah retret dan gua doa Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwara, Ungaran. Telepon 085-1040-4999 atau 081-129-00539.

Baik, sahabat itu. Menyatu bareng lagi di Happy Birthday. Oke, kami lanjutkan kembali untuk memikirkan kado berikut. Oke, gedung pujian sudah kami siapkan dari LOJ Worship. LOJ Worship menyampaikan pujian hal yang lebih besar. Sahabat itu, setiap hari, setiap waktu kita juga menikmati apa yang sudah Tuhan perbuat atas kehidupan kita. Itu adalah sesuatu hal yang lebih besar yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Oke, berikut ini kami ucapkan selamat ulang tahun untuk beberapa sahabat itu. Halo yang berbahagia, Bapak Suryono yang ada di Tegal.

Dewi yang ada di Semarang, tepatnya di mana nih Ibu? Kemudian juga yang berbahagia, halo saudara Reinhard Bagus di Kaliurang, Yogyakarta. Mudah-mudahan pagi hari ini lagi gabung bareng bersama 96.5 FM-nya melalui siaran streaming. Baik, sahabat itu semuanya kami ucapkan selamat berbahagia tepat di ulang tahun Anda hari ini. Nama-nama yang tadi sudah kami sebutkan, kami doakan Anda semuanya sehat selalu, panjang umur, diberkati Tuhan luar biasa. Dan oke, ditambahkan usia dalam kehidupan Anda tentu membawa Anda semuanya untuk tetap melekat di hatinya Tuhan. Setia terus mengiring Tuhan sampai Tuhan datang yang kedua kali. Nikmati kidung pujian berikut sebagai kado ulang tahun buat sahabat-sahabat Iktus.

0: yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam Couple Retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu, 19 sampai 21 Juni 2026. Bertempat di Quest Hotel Pelampitan Semarang. Biaya Rp2.000.000 per pasang. Termasuk akomodasi 3 hari 2 malam per pasang, konsumsi, dan materi retreat. Informasi dan pendaftaran hubungi Melina 0822-2558-6531, Novi 0811-2697-765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.
1: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
2: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990, 081-325-301-990.
1: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Baik, sahabat itu. Oke, kembali bareng lagi di Happy Birthday. Masih ada kesempatan waktu untuk kita bersama sampai nanti pukul 7 pagi. Dan sahabat itu yang saat ini lagi bergabung bareng, mungkin pengen mengucapkan selamat ulang tahun buat teman, sahabat, ya, atau saudara Anda, Anda bisa mengirimkan melalui nomor WhatsApp di 081 745 0596. Sahabat itu, happy birthday, bisa Anda simak setiap pagi hari jam 6 sampai jam 7 pagi dari hari Senin sampai dengan Sabtu. Dan sahabat-sahabat itu, sana yang merasa hari ini berulang tahun dan nama-nama Anda belum tercatat di buku agenda ulang tahun kami, silakan bisa mengirimkan data lengkap Anda ke nomor WhatsApp kami di 081 745 0596. Segera saja berikut ini kami ucapkan selamat ulang tahun, antara lain untuk yang berbahagia, halo Ibu Onggaiwa yang ada di Berumbungan, monitor kami 2134. Dan juga yang berbahagia, halo Bapak Hendro di Rambutan Raya, monitor 2261. Kami jumpa juga yang berbahagia untuk sahabat Gilda yang ada di Murtiasi 20. Demikian juga halo yang berbahagia sahabat Benaya Meitasari yang ada di Pasadena. Demikian juga yang berbahagia halo sahabat Ella di Pasadena. Wow, hari ini berulang tahun. Dan juga yang berbahagia, halo Ibu Dani ada di Jalan Merapi. Oke, untuk Anda semuanya kami ucapkan selamat berbahagia pada ulang tahun Anda di 29 Mei hari ini. Doa kami Anda semuanya sehat, panjang umur, dan merasakan campur tangan Tuhan yang luar biasa di setiap langkah hidup sahabat-sahabat itu. Syukuri dengan segenap hati, karena semua berkat itu datangnya dari Tuhan. Dan inilah pujian Hinda sebagai kado manis yang kami hadiahkan sebagai kado spesial buat sahabat-sahabat itu.

0: Joy, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

0: Ada teman buat menemani aktivitas pagi sahabat loh.
1: Di sini banyak banget informasinya. Apalagi buat sahabat yang mau promo usaha, acara, edukasi, dan apapun itu, di sini tempatnya. Terus,
0: lagu-lagunya pas banget, bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.

Baik, sahabat Ictus. Oke, sementara masih ada waktu untuk kita bersama di Happy Birthday edisi hari ini. Selanjutnya berikut ini kami akan ucapkan selamat ulang tahun untuk yang berbahagia. Halo Ibu Amelia Krisyanti Lesmana di Jalan Tamtama Waleri, monitor 3690. Demikian juga halo yang berbahagia Saudara Yusef Kurniawan yang ada di Jalan Pengapon 19, monitor kami 3975. Oke, ucap kata yang sama. Selamat ulang tahun untuk yang berbahagia. Halo Ibu Darni yang ada di Merapi. Kemudian untuk GKJTU Semarang 3, hari ini berulang tahun. Oke, biarlah kiranya Tuhan yang akan terus campur tangan memberkati GKJTU Semarang. Semakin hari semakin bertumbuh, jemaatnya semakin setia dan diberkati Tuhan luar biasa. GKJTU menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan memakai seluruh jemaatnya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Oke, sahabat-sahabat Ictus, beberapa nama yang tadi sempat kami sebutkan. Sekali lagi kami ucapkan selamat berbahagia tepat di ulang tahun Anda hari ini. Dan doa kami, Anda semuanya senantiasa sehat, diberkati Tuhan luar biasa, dan menjadi orang-orang yang berdampak, menjadi berkat bagi banyak orang. Baik sahabat itu, sejak kita diangkat menjadi anak-anak Allah, kita merupakan ciptaan baru. Sebab itu jangan sia-siakan hidup ini. Mari kita akan terus belajar setia dan setia, dan rasakan berkat Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan sahabat Ictus. Terimalah pujian ini, ciptaan baru.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu, badan pegel semua. Asam urat juga kambuh, otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak morkae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu? Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Ayo, Ma, Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
4: Halo?
5: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
6: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
4: Ah, gak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
7: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.

Baik, sahabat Hektus. Oke, berikut ini masih ada waktu bareng senang untuk kita bersama di Happy Birthday. Dan pagi hari ini, oke, masih ada beberapa sahabat Hektus yang akan kami jumpai. Dan kami ucapkan selamat ulang tahun untuk yang berbahagia. Halo, Suster Indarwati yang ada di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto. Apa kabar pagi ini lagi dinas pagi atau ya habis dinas malam nih saat pagi. Kemudian juga untuk yang berbahagia, halo Dr. Samuel Raditya Wibawa di Panti Wilasa Dr. Cipto juga. Dan di sana juga ada sahabat Indarwati yang hari ini berbahagia bertepatan 29 Mei. Oke, sahabat Indarwati di Panti Wilasa Dr. Cipto juga. Dan juga yang berbahagia, halo sahabat Yohana Setiawati di Panti Wilasa Dr. Cipto juga. Oke, untuk Anda berempat, saya ucapkan selamat berbahagia tepat di ulang tahun Anda hari ini. Doa kami Anda semuanya sehat. Baik Dr. Samuel Raditya Wibawa, kemudian sahabat Indarwati dan juga sahabat Yohana Setiawati, semuanya di Panti Wilasa Dr. Cipto. Kemudian tadi juga ada Suster Indarwati dan tentunya pagi hari ini ada semuanya benar-benar mensyukuri berkat kemurahan Tuhan sejumlah usia yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan sahabat-sahabat itu. Doa kami ada semuanya sehat, diberkati Tuhan luar biasa dan tetap bisa melakukan segala aktivitas dengan baik. Baik, sahabat Hektus, pagi hari ini kami sampaikan juga ada salam dari Ibu Yuni Setia Ikawati di Kencono Wungu Raya. Menyampaikan buat semua sahabat-sahabat Hektus yang berulang tahun tepat di hari ini, tentu berbahagia dan selamat ulang tahun. Demikian kata dari Ibu Yuni Setia Ikawati, diberkati Tuhan luar biasa dan selalu sehat semangat. Oke, terima kasih Mbak Wiwi, sehat selalu juga, God bless you. Baik, terima kasih banyak buat Ibu Yuni Setia Ikawati sudah bergabung bareng di Happy Birthday pagi hari ini. Ada juga kata-kata bijak yang dikirimkan oleh Ibu Tang Nini Elizabeth buat kita semua. Jangan khawatir tentang hari esok jika hidupmu benar di dalam Tuhan. Hari esokmu pasti penuh kebahagiaan. Demikian di dalam Amsal berapa nih? Amsal 28 ayat 19. Oke, bisa dibuka ya untuk pasal Amsal pasal 28 ayat 19 bisa dibaca dan direnungkan. Oke, satu berkat yang luar biasa. Baik sahabat itu, inilah pujian indah segera hadir ke ruangan Anda sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Happy Birthday pagi hari ini. Selamat pagi buat sahabat-sahabat itu semuanya. Dan sekali lagi doa kami Anda semuanya sehat, diberkati Tuhan luar biasa. Dan segera kita jelang menuju pukul 7 pagi sekaligus Wiwi memdiri dari ruang sisi Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Tetap semangat, sukses selalu untuk Anda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: dengerin dari request lagu-lagu Mandarin? Di sini tempatnya, Happy Oriental Time. Nah, sekarang hadir setiap hari Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore. Gimana? Seru kan? Ingat, Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore hanya di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
1: Sengsara di dunia ini.